0: nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin pusat maupun dengan Kadin provinsi dan juga kabupaten kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
1: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
2: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
0: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin pusat maupun dengan Kadin provinsi dan juga kabupaten kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
3: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut, yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada, hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai Rp500 triliun.
4: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
3: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
1: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam pembicaraan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
1: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia, jika tidak maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: To fully comply with the PP Tunas,
7: kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun di Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur pembolan sama sekali.
6: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Colaco. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anyone using Roblox will use it uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
10: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
9: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
9: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal dua terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Jani, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jamaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arus Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Ihsan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jamaah haji, terutama jamaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada di untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jamaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Maksa.
14: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan atau pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi imbauan kita pada kesempatan kali ini.
13: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jamaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jamaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jamaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
15: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18.15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
16: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia, dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
15: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofi Asegab melaporkan selengkapnya. Sofi.
17: Baik, pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
2: Sofi.
18: Satu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Jenderal, kita pastikan itu tidak resmi bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura, itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak, dan sudah beberapa memang kita, beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, karena ini termasuk penipuan.
17: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrian yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udan Boyolali, Sofi Asegaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap kedeluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
2: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
1: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
2: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
3: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
2: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda di akhir pekan. Kebetulan akhir pekannya kayaknya ini akhir pekan yang cukup menyibukkan begitu ya, karena weekend tapi lagi sibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional, khususnya untuk semua insan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, dan di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini sampai di jam 9 kita lanjut dengan Dialog Gopang Menyapa. Ini berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan inklusi ya, di NTT, di Kota Kupang. Ya, pendengar, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan upacara gitu ya, ada kegiatan-kegiatan ya, lomba-lomba yang diselenggarakan. Ya, tapi di balik seremoni ini ada pertanyaan mendasar yang justru semakin penting dan mendesak. Ya, apakah ya pendidikan kita masih setia pada cita-cita memanusiakan manusia atau sudah bergeser pada sekedar mesin produksi angka, ijazah ataupun tenaga kerja. Ya, jadi di tengah hiruk pikuk kebijakan program ya, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang Pancadharma Taman Siswa, Kodrat Alam, Kemerdekaan,

semakin terasa relevan di era ketidakpastian yang makin cair. Ya, dan pendengar ini apalagi ya dengan situasi-situasi seperti sekarang ini. Jadi Pancadharma patut direfleksikan, dimaknai sesuai dengan konteks dunia pendidikan kita. Ya, ini tentang kodrat alam yang mengingatkan kita bahwa pendidikan harus berpijak pada realitas kehidupan peserta didik. Dan kemerdekaan sebagai inti pendidikan sering direduksi menjadi jargon administrasi, begitu ya. Kebudayaan juga sebagai roh pendidikan semakin terpinggirkan, ya. Globalisasi, digitalisasi membawa peluang besar, tapi kadang juga jadi ancaman homogenisasi. Kebangsaan ini menghadapi tantangan yang serius ya di tengah polarisasi sosial ya, dan paling mendasar adalah kemanusiaan. Ya, jadi di sini semua seluruh Pancadharma bermuara, dan ya di intinya adalah pendidikan ya. Jadi di harapkan di momentum Hari Pendidikan Nasional ini menjadi ruang refleksi yang kolektif reformasi pendidikan, tidak cukup dengan ganti kurikulum, tapi menuntut perubahan paradigma. Pendidikan harus kembali pada tujuannya yang paling hakiki, membentuk manusia yang utuh, cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan peka secara sosial. Selengkapnya Anda bisa baca di antaranews.com.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal

13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Informasi selanjutnya, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kepada seluruh kepala daerah harus segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan sekolah rakyat. Menyusul ketersediaan anggaran 250 miliar per sekolah dari pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan dalam rapat bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ruben Rico, dan bersama dengan Bupati Wali Kota se-NTT di akhir April, Kamis 30 April 2026 kemarin. Ya, dan ini membahas tentang implementasi sekolah rakyat di 22 kabupaten kota di NTT dengan fokus percepatan pada 8 lokasi prioritas yang ditargetkan bisa segera masuk dalam tahap konstruksi. Hambatan utama saat ini bukan pada anggaran, melainkan pada kesiapan daerah, terutama legalitas lahan dan kelengkapan administrasi. Pembangunan sekolah rakyat akan memberikan dampak langsung, termasuk membuka akses pendidikan bagi sekitar 1.080 anak di tahap awal, serta mendorong perputaran ekonomi di daerah. Sementara Sekjen Kemensos Ruben Rico mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140 sampai 143 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap ketiga secara nasional, termasuk sejumlah daerah di NTT seperti Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sika, Saburai Jua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada. Ya, jadi semua surat sudah dikirimkan kepada Bupati dan Wali Kota. Ya, catatan harus segera ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan sertifikat lahan dan KKPR. Ya, jadi ini sekarang kendalanya bukan pada anggaran ya, tapi pada kesiapan dari daerah untuk bisa menerima. Ya, ini satu program prioritas yang sangat baik dan berguna sekali berkaitan dengan pendidikan dan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Pembangunan sekolah rakyat di kabupaten kota di provinsi NTT. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
2: Satu, pertuan hari bahasa. 2 hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam penggunaan pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Dalam sarasehan bertajuk Pengaruh Utamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menteri Agama menyebutkan zakat bukan satu-satunya sumber dana umat, sedekah, infak, wakaf hingga tiap haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Kita di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di Sabtu 2 Mei 2026. Ya, hari ini peringatan Hari Pendidikan Nasional. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, kita akan bicara pendidikan inklusif untuk anak autisme, tantangan dan harapan di era modern. Ya, pendengar, ini dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional, ini momentum untuk mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali, begitu ya. Jadi ini di tengah membangun sistem pendidikan yang semakin maju, semangat inklusivitas menjadi kunci bahwa setiap anak, termasuk ya anak dengan autisme, itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermakna dan berkualitas. Untuk itu, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami yang akan berbagi berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini. Ada Ibu Lucia Yasinta Hurin Esos SPD, Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Kupang, dan juga seorang Kepala Pusat Layanan Autis Kupang. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Iya, selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Ibu dan semua iya, ini yang tergabung dalam dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Iya, Ibu, ini walaupun barusan selesai dengan upacara peringatan Hardiknas, tapi terima kasih Ibu mau meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di Dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini. Ibu boleh share dulu di awal kebersamaan kita tentang bagaimana nih makna Hari Pendidikan Nasional menurut Ibu secara pribadi dulu di pagi hari ini. Silakan.
1: Selamat pagi buat kita semua, buat pendengar dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini sangat berbahagia kita boleh bertemu dalam suatu momentum yang berharga di Hari Pendidikan Nasional usia yang ke-67 tahun.
0: Iya.
1: Di mana Hari Pendidikan Nasional ini merupakan hari istimewa, hari spesial buat semua Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan dimanapun berada, dari jenjang TK, PAUD sampai dengan perguruan tinggi, teridentifikasi di dalam siswa-siswi baik yang secara reguler maupun secara inklusif.
0: Iya.
1: Nah, di sini Hari Pendidikan Nasional ada makna yang sangat terimplisit di dalam kepribadian Bapak Ibu guru, teristimewa bagi saya sebagai seorang pemimpin.
0: Iya.
1: Yang pertama sebagai penghormatan atas jasa Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, sekaligus menjadi momentum refleksi untuk memajukan dunia pendidikan yang merata dan berkualitas. Hari Pendidikan Nasional bertujuan untuk menanamkan semangat patriotisme serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan pada semua lembaga pendidikan, dan juga sumber daya manusia yaitu siswa, peserta didik, dan untuk progres akhirnya mencapai cita-cita yang diinginkan. Terima kasih, Kak.
0: Iya, Ibu, ini Hari Pendidikan Nasional, ada semangat yang digaungkan adalah pendidikan yang inklusi, dan tentu semangat pendidikan ini tidak hanya untuk anak-anak ya yang normal saja, tapi juga anak-anak yang Ibu bimbing ya sehari-harinya, anak-anak dengan autisme. Ya, ini bagaimana semangat pendidikan untuk mereka, Ibu?
1: Ya, baik. Semangat pendidikan bagi peserta didik khususnya siswa-siswa autisme, di mana siswa-siswa autisme ini karakter mereka adalah spektrum dengan berbagai berbagai keterbatasan komunikasi, berbagai keterbatasan dalam pola berpikir dan juga interaksi antar sesama teman. Di hari momentum yang berbahagia ini, Hari Pendidikan Nasional menjadi bahan refleksi dan evaluasi.
0: Iya.
1: Di mana menjadikan sebuah momentum mengevaluasi sistem pendidikan nasional agar terus berkembang menjadi lebih inklusi dan memanusiakan manusia. Di sini dikatakan lebih inklusi artinya pendidikan itu merata kepada semua peserta didik, baik peserta didik yang reguler dalam hal ini secara intelektual dan juga secara fisik, semua pada berada pada kenormalan secara pribadi, tetapi harus juga berimbang dengan peserta didik yang difabel, yang berkebutuhan khusus. Sehingga sekarang pendidikan inklusi menjadi gaung pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diimplementasikan baik di tingkat kota kabupaten dan juga di tingkat provinsi. Momentum yang berharga pada Hari Pendidikan Nasional ini telah dirasakan oleh kami, baik Bapak Ibu Guru yang menangani siswa difabel, khususnya peserta didik autism. Karena autism ini peserta didik yang memang benar-benar membutuhkan pelayanan secara insentif. Intensif. Karena memang keterbelakangan secara mental, keterbelakangan secara pola berpikir akademik dan juga interaksi di antara sesama peserta didik. Tetapi Hari Pendidikan Nasional ini telah berakar dan telah menyatu dalam dunia pendidikan, khususnya kami di dunia pendidikan sekolah luar biasa telah menjadikan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi hari yang menjiwai, yang berkiprah di dalam dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan autism.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Baik, Ibu, mohon sedikit info, Ibu, kalau di SLB Negeri Autis Kupang itu tingkat pendidikannya apakah sudah SMA ataukah dari SD? Iya. Boleh informasi, Bu, Ibu, silakan.
1: Baik, terima kasih, Kak, terkait jenjang pendidikan ya pada iya. Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Kupang. Memang sudah aturannya seperti itu. Sekolah luar biasa itu dia berada pada 3 jenjang pendidikan, jenjang SDLB, jenjang SMPLB, jenjang SMALB. Dan untuk kami Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Kupang, Kak, ini tahun kedua. Tahun kedua pembelajaran akademi kami. Memang kami masih usia muda ya, secara gender dalam dunia pendidikan. Tahun ini kami memasuki tahun usia yang kedua. Namun kami tidak merasa pesimis dengan usia yang masih muda ini, tetapi saya sebagai pimpinan selalu memberikan semangat, motivasi kepada Bapak Ibu Guru untuk tetap semangat menjalankan tugas kemanusiaan, visi kemanusiaan yang Tuhan titipkan di dalam pribadi kita masing-masing. Ini merupakan suatu berkat yang sangat luar biasa menangani siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi di Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Kupang, kami untuk sekarang teridentifikasi siswa tingkat SDLB, tingkat SMPLB, dan juga tingkat SMALBK. Terima kasih.
0: Iya, luar biasa ya. Tadi disampaikan bahwa harus tetap semangat ya, Ibu dan Bapak Ibu Guru yang ada di sana. Ini sesuai dengan topik kita, jadi soal tantangannya. Nah, ini boleh berbagi, walaupun tadi sempat disinggung bahwa mereka itu butuh perlakuan yang khusus, begitu ya, Ibu ya. Nah, ini boleh sedikit cerita tentang tantangan yang dihadapi, Ibu, untuk bisa tetap ada bagi anak-anak autis menjadi ya pembimbing mereka begitu di sekolah. Silahkan.
1: Baik, terima kasih, Kakak. Terkait tantangan itu pasti selalu ada. Jangankan berada pada dunia pendidikan disabilitas atau SLB atau berkebutuhan khusus, tetapi di dunia reguler juga seperti itu. Yang menjadi sasaran utama atau tantangan yang kami hadapi di dunia pendidikan khususnya kami di kelas autis. Siswa kelas autis ini seperti yang tadi saya sudah gambarkan bahwa mereka beragam spektrum, identifikasi mereka itu spektrum. Dan di dalam menangani proses pembelajaran banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Karena sesuai dengan kebutuhan diidentifikasi dari hasil asesmen awal bahwa siswa ini termasuk dalam kategori sangat rendah, sangat sedang dan juga tinggi. Artinya kepribadian mereka dalam menerima mata pelajaran, menerima ilmu secara akademik itu berbeda dan bervariasi. Iya. Tentu ini menjadi tantangan buat Bapak Ibu guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. Tetapi sesuai dengan pantauan Ibu Kepala Sekolah, setiap kelas yang teridentifikasi dengan lebih daripada satu kebutuhan siswa, Bapak Ibu guru mendesain pembelajaran. Dan memang pada dasarnya Bapak Ibu guru tidak patah semangat karena mereka memulai dengan hati dan berprogres dengan hati. Sehingga apapun keadaan siswa dalam proses pembelajaran, memang dalam satu kami kekurangan sarana prasarana, ruang kelas juga masih terbatas. Iya. Bapak Ibu guru juga masih terbatas juga ya, tapi dengan dedikasi yang tinggi ada pada diri mereka, mereka mulai mendesain proses pembelajaran itu dengan sasaran utamanya itu menjawab kebutuhan peserta didik. Konkretnya dalam proses pembelajaran dalam satu ruangan teridentifikasi ada siswa yang memiliki tiga gaya belajar, audio, visual, dan kinestetik.
0: Iya.
1: Tetapi ada siswa yang hanya memiliki satu gaya belajar, mungkin hanya audio saja, atau mungkin kinestetik atau visual. Sehingga Bapak Ibu guru itu mendesain, oh kebutuhan si A ini sesuai dengan gaya belajarnya. Dia dari tiga gaya belajar, dia hanya memiliki satu atau dua, atau lengkapnya lebih bagus itu tiga. Sehingga dalam proses mendesain proses pembelajaran, materi pembelajaran itu dikemas sedemikian mungkin sehingga bisa menjawab satu hari, khususnya hari itu, ketuntasan proses pembelajaran akan dimiliki, diraih oleh siswa. Dan memang itu sangat-sangat menguji kesabaran Bapak Ibu guru, menguji ketelatenan dan juga menguji kreatifnya Bapak Ibu guru. Sehingga bisa mengarahkan atau bisa menghasilkan output dalam proses pembelajaran yang teridentifikasi siswa dengan beragam gaya belajar sehingga berprogres pada pemenuhan kebutuhan peserta didik khusus hari itu. Terima kasih Kak.
0: Baik. Jadi penasaran Ibu, itu artinya bahwa setiap anak itu punya apa ya, pendekatan yang berbeda-beda gitu, iya, dari satu anak dengan anak yang lain. Ibu jadi penasaran, di satu kelas itu berapa orang? Berapa anak?
1: Kalau secara resminya ya, karena ini siswa autis Kak, bukan
0: iya,
1: kayak siswa grahita, siswa netra, tapi ini siswa autis itu kalau sesuai dengan aturan kementerian itu yang tercover di dalam proses pembelajaran itu, satu siswa harus ditangani oleh dua guru. Karena pembelajaran dari depan dan juga dari belakang guru yang mendampingi siswa, karena siswa autis ini hiperaktif, siswa yang memang punya karakter yang seperti itu ya, interaktif dalam segala hal. Jadi butuh penanganan yang benar-benar intensif dari Bapak Ibu guru. Tetapi dengan realita kenyataan yang ada pada sekolah kami, Sekolah Luar Biasa Negeri Autis Kupang, iya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, keterbatasan ruang kelas, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan tenaga pendidik dan kependidik, sehingga iya, untuk sekarang Ibu Kepala Sekolah mengkondisikan satu guru menangani siswa sebanyak tiga orang. Itu juga masih dalam permasalahan juga seperti yang tadi disampaikan ya. karena satu siswa gaya belajarnya berbeda. Beda. Dari ketiga siswa itu gaya belajarnya berbeda, dituntut Bapak Ibu guru harus kreatif dan harus menjawab kebutuhan peserta didik pribadi lepas pribadi.
0: Terima kasih. Iya. Masih penasaran Ibu, kalau sekolah reguler itu kan masuknya jam 7 atau jam 8 begitu ya Ibu ya, pulangnya jam 1 siang, jam 2 ataupun jam 3. Kalau adik-adik di SLB Negeri Autis bagaimana mereka jam belajarnya?
1: Terkait jam belajar, ciri khas utama siswa autis itu dia, mereka itu cepat bosan kakak, cepat bosan. Jadi jam belajarnya kami tetap seperti kami terapkan seperti di kelas reguler. Bapak Ibu guru bersama siswa apel pagi SLB Negeri Autis Kupang, kami menyelenggarakan apel pagi setiap jam 7.15. 7.15 itu kami mulai apel pagi, ceramah sedikit, kemudian jam 8 itu sudah mulai proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran juga kami berpacu pada aturan baku ya, sesuai dengan kalender pendidikan, sesuai dengan jumlah pertemuan JJM, jam pertemuan sepanjang satu hari berjalan. Tetapi realita kenyataan di lapangan, karena siswa kami ini kebanyakan cepat jenuh ya, cepat jenuh, cepat bosan. Jadi dalam proses pembelajaran ketika jam pertama sudah Bapak Ibu guru sudah sampai 10, 20 sampai 25 menit melihat keadaan siswa kayaknya sudah mau tantrum nih. Jadi Bapak Ibu guru harus peka melihat melihat bahasa tubuhnya siswa. Kalau sudah tidak bisa diajak kompromi, berarti pembelajaran tadi dialihkan dengan mungkin bermain, dengan sesi bermain, karena SLB ini belajar sambil bermain. Tetapi itu trik strategi dari Ibu guru ya. Kalau dalam proses pembelajaran, kalau jam-jam pertama masih mood-moodnya bagus, di jam berlanjutnya moodnya bagus, oke. Tetapi saat tertentu, karena tantrumnya mereka ini munculnya kaget-kaget kakak, munculnya kaget-kaget. Jadi ya, jadi Bapak Ibu guru juga harus mengajar dengan hati, tapi matanya juga harus lincah. Seperti apa. Sehingga kita sudah mulai uring-uringan ya siswa nih. Kalau sudah mau ke tantrum nih, mungkin suasana hatinya atau cuaca dan lain sebagainya, berarti Bapak Ibu guru harus dengan sesigap mungkin untuk mengalihkan konsentrasi mereka sehingga tidak mencapai puncak tantrum yang merugikan teman-teman di sebelah dan juga Bapak Ibu guru seperti
0: itu. Ibu boleh mereka jumlahnya berapa Ibu keseluruhannya?
1: Ya, untuk jumlah keseluruhan sekarang ada 51, teridentifikasi siswa SDLB ada 23, kemudian SMP ada 11 kalau tidak salah, kemudian SMA itu ada 3, ada 4 ya.
0: Waduh, berarti butuh
1: hasilnya nanti saya kirim kasih kakak. Baik. Supaya tidak salah jumlah nomina tiap jenjang kelas ya, tiap jenjang.
0: Itu berarti butuh banyak tenaga butuh banyak gurunya ya Ibu ya. Kalau
1: ya, karena ini lagi kita sudah masuk di sistem penerimaan murid baru di SPMB ya Bu ya. Kami belum buka pendaftaran, tetapi siswa yang sudah antri nih, sudah antri sudah 9 orang.
0: Oke. Ya, ya, semoga mendapatkan guru yang punya hati ya Ibu ya, untuk bisa membimbing adik-adik di SLB Negeri Autis Kupang. Ibu, di Hari Pendidikan Nasional ini kan temanya itu ya, itu adalah tentang partisipasi semesta. Berarti semua, diharapkan semua komponen masyarakat juga ikut membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, partisipasi dari dari sekolah sendiri bisa merangkul orang tua kah begitu, atau semua pihak-pihak yang terkait untuk bisa saling mendukung pendidikan di SLB Autis ini seperti apa? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Kak. Seringkali ibu kepala sekolah sampaikan bahwa orang tua, siswa dan sekolah ini ibarat sebuah mata rantai yang tidak bisa terpisahkan.
0: Iya.
1: Berpijak dari asumsi itu, maka kami dari pihak sekolah selalu dan terus menjalin kerjasama, kolaborasi dengan orang tua, sehingga sama-sama kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Karena notabene pada saat akademik itu mungkin hanya beberapa jam saja, tetapi waktu sebanyak-banyaknya itu ada di rumah. Dan untuk memperkuat jalin hubungan kolaborasi itu, terkadang kami dari pihak sekolah mengundang bapak ibu orang tua murid yang hebat dan luar biasa ini untuk kami memberikan materi berupa parenting, memberikan penguatan jiwa ya kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua juga merasa seperti apa ketika menerima anak ini, tetapi seringkali saya sebagai pimpinan saya memberikan penguatan bahwa Tuhan tidak salah memilih orang. Tuhan tidak salah memberikan anak ini kepada orang. Tuhan tahu bahwa bapak mama, orang tua hebat, kuat, mampu untuk mendidik anak ini sehingga Tuhan menitipkan. Oleh karena itu penguatan baik dari sekolah maupun dari unsur-unsur pemerhati difabel, pemerhati disabilitas, selalu kami berkolaborasi untuk menguatkan keberadaan orang tua, dan juga terkadang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah juga antusias sangat tinggi dari bapak ibu orang tua murid. Terbukti kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, kepanitiaan dan lain sebagainya, berada di tangan orang tua dalam badan komite sekolah, seperti itu kak.
0: Baik, Ibu, ini walaupun baru 2 tahun ya SLB Autisity ada di Kupang begitu ya, baru berjalan 2 tahun. Adakah satu hal yang sangat tidak akan dilupakan Ibu, pengalaman dengan adik-adik autis ini yang tak terlupakan, yang paling berkesan untuk Ibu?
1: Baik, terima kasih kakak. Memang sesuai dengan masa kerjanya saya, kalau teridentifikasi di dunia SLB itu saya 20 tahun 6 bulan. Dan selama 20 tahun 6 bulan itu sejak saya masih honor ya, masih honor tenaga kontrak sampai pengangkatan ASN, saya fokusnya saya di dunia autis, di kelas autis, jurusan autis. Jadi sebelum saya menjadi kepala, memang kemarin-kemarin itu saya menjadi guru dan sangat terkesan dengan siswa-siswa saya. Kemarin saya gurunya di SLB Kota Raja Kupang. Ketika dikasih tanggung jawab dari dinas untuk menjadi pelaksana tugas di SLB Negeri Autis Kupang, maka siswa saya yang saya layani dari kelas 3 dan sekarang mereka, kemarin itu mereka berada di kelas 5. Dan yang membuat saya terkesan itu ketika saya pindah naik jabatan jadi PLT, siswa-siswa saya ini juga ikut pindah. ikut pindah sekolah karena mereka tahu bahwa figurnya kami itu berangkat dari sekolah ini dan kami juga harus ikut. Dan ini juga dari orang tua punya permohonan juga, maksudnya hatinya orang tua karena melekat ya, sudah melekat. Saya juga waktu dengan mereka. Dan terkadang saat waktu masih sekolah, masih jabatan guru itu, siswa saya ketika naik jenjang dipindahkan ke guru lain, mereka sendiri, siswa sendiri tidak mau, maunya terus dengan saya. Jadi saya harus bawa mereka dari kelas 3, 4, 5, 6. Itu saya bawa bertahap ya, tiap tahun ya, karena memang saat perpindahan kelas berarti pindah juga, mutasi juga, ganti juga guru kelas kan. Tetapi sekali mereka tidak mau, saya juga kembali pada hati, mungkin kami sudah menyatu, dia sudah rasa nyaman. Bahkan saya pindah sekolah, pindah lembaga, mereka juga ikut. Itu siswa saya ada 8 orang, terkategori kelas 3, 4, 5 itu kategorinya berbeda. tapi perlakuannya secara akademik sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Memang gaya belajarnya mereka berbeda, tetapi saya sebagai pengajar dengan kreativitas yang ada pada saya mendesain pembelajaran untuk bisa menjawab kebutuhan mereka. Dari pengalaman ini saya memberikan berbagi pengalaman ilmu kepada Bapak Ibu guru yang jadi SMP Negeri Autis. Memang siswa autis spektrum dan tidak bisa perlakuannya sama. Dia harus berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan utama mereka itu bisa terjawab.
0: Makasih. Ya, ini satu inspirasi begitu ya Ibu ya, untuk teman-teman guru yang lainnya. Kalau mengajar, apalagi mengajar anak-anak autis, mengajar dengan hati, itu pasti akan kerasa sampai ke anak-anak dan akan menyatu begitu ya. Ini mereka akan merasakan bahwa apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh ibu ini merupakan perhatian yang memang tulus begitu ya, dari hati untuk mereka. Ini satu hal yang luar biasa, menginspirasi sekali untuk guru-guru SLB yang ada di luar sana. Ibu, yang terakhir ini boleh silakan harapannya. Apa harapannya yang pertama untuk papa mama yang punya anak-anak autis? Harapan yang kedua boleh untuk anak-anaknya ibu ya. Dan harapan yang ketiga berkaitan dengan pendidikan inklusi di Nusa Tenggara Timur. Silakan.
1: Baik, terima kasih kakak. Terkait harapan itu menjadi visi, misi, dan tujuan utama dari sekolah. Harapan yang pertama kepada orang tua, sangat diharapkan orang tua tetap mempunyai jiwa yang semangat, spirit, untuk tetap berada pada suatu situasi hati. Artinya sangat mengharapkan supaya orang tua tetap dan terus berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan hati, berdamai dengan keadaan dalam mengurus anak-anak ini. Dan memberikan semangat spirit bahwa mereka adalah orang tua yang hebat, yang sangat luar biasa, yang dititipkan oleh Tuhan untuk mendidik, membimbing anak-anak yang spesial, anak-anak istimewa, dan anak-anak yang luar biasa ini. Kemudian harapan untuk anak-anak tetap belajar, tetap berada pada dunia pendidikan, tetap mengejar cita-cita yang ada, yang Tuhan siapkan di masa yang akan datang. Tetap bersemangat, tetap menjalankan dunia pendidikan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, tetap semangat menjalankan tugas, karena ini adalah sebuah visi kemanusiaan. Karena memanusiakan manusia itu tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tetapi kalau kita memulai dan berprogres dengan hati, maka semuanya akan mendatangkan kesuksesan, keberuntungan, mendatangkan damai sejahtera bagi Bapak Ibu guru, dan lebih berprogres pada peningkatan

0: Yes, terima kasih.
1: Ya, selamat pagi.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Iya, pendengar, kita baru saja mengikuti dialog Kupang Menyapa untuk pagi hari ini tentang pendidikan inklusi khususnya untuk anak-anak autis ya di Kota Kupang. Yang pastinya pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab sekolah atau pemerintah semata, tapi yang pasti ini merupakan tanggung jawab ataupun butuh partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, entah orang tua, guru, komunitas ya hingga lingkungan sekitar. Dan semoga dari dialog kita di pagi hari ini menambah wawasan, menumbuhkan empati dan mendorong kita semuanya untuk bisa berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan yang inklusi untuk semua anak. Untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di jam 10 pendengar, dan kita akan lanjut dengan Kupang Siang sesi yang pertama.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Siang. Sesi pertama, PT Perusahaan Listrik Negara meluncurkan proyek pembangkit listrik tenaga surya 1.225 GW lewat program terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat target nol emisi karbon nasional pada tahun 2060 atau lebih cepat. PLN mulai buka proses tender resmi pembangunan secara nasional pada Kamis 30 April 2026. Dan pihak PLN menginformasikan peluncuran rencana besar secara resmi pada Jumat kemarin, 1 Mei 2026. Lewat strategi bundling gigawan, pengadaan proyek dilakukan secara konsolidasi dalam satu paket strategis. Ini membuat aspek perekonomian proyek jauh lebih bankable, kepastian proyek meningkat, serta proses pengadaan hingga konstruksi menjadi lebih efisien. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo. Dan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan diprediksi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja ramah lingkungan pada tingkat lokal. Proyek raksasa ini juga bisa menopang kedaulatan energi serta memperkuat struktur ekonomi rakyat di seluruh wilayah. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengar tahu, tapi mau sampaikan secara

0: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe dong, Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju.
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

Ya, pendengar, Pertamina Patraniaga mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak, BBM, dan LPG subsidi agar tetap tepat sasaran. Ajakan ini disampaikan disertai apresiasi perusahaan terhadap langkah cepat aparat Polda Jawa Timur dalam mengungkap dugaan hipotesis energi bersubsidi. Pertamina memastikan bahwa pengawasan bersama menjadi kunci untuk memastikan penyaluran subsidi energi berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Dan di keterangan tertulis ya, Pertamina menyebutkan perbedaan harga antara subsidi BBM dan LPG yang non-subsidi itu menjadi faktor utama terjadinya penerapan di lapangan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi distribusi energi. Hal ini disampaikan Eksekutif General Manager Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Iwan Yuda Wibawa. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya Pak?
1: Iya Bu, anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar, ibu-ibu juga bisa menjahit Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Iya, selamat siang pendengar untuk rangkaian Kupang Siang. Terus kami hadirkan untuk Anda tugas Linda Tuntas di jam 11. Selanjutnya ada Kak Fongki yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. So, stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. See ya.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gana.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat siang, selamat berakhir pekan. Jumpa lagi bersama dengan saya Fungki Lete yang temani Anda dari siang ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang akan kita bahas soal, ya, ini tema yang sangat penting gitu ya dalam dunia pendidikan, yaitu peningkatan keterampilan guru untuk pendidikan inklusif. Jadi pendengar, pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, untuk belajar bersama di lingkungan yang sama. Namun pendengar, keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas yang beragam. Selama satu jam ke depan pendengar, kita akan mengulas bagaimana peran guru, kemudian tantangan di lapangan, serta langkah-langkah peningkatan kompetensi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif.

0: Ya, dan pendengar, hari ini tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan yang inklusif adalah sistem pendidikan yang tidak membedakan peserta didik berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Jadi konsep ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Bertepatan dengan hari ini, pendengar, dengan Hari Pendidikan Nasional, seperti apa harapan dari masyarakat dan praktisi serta pendidik? Kita akan dengarkan Vox Pop berikut ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional.
1: Halo, perkenalkan saya James Monsula. Harapan saya buat pendidikan di NTT, semoga lewat pendidikan banyak terlahir bukan saja orang-orang pintar, tapi orang-orang yang baik, bijaksana, sehingga membawa dampak yang baik buat Indonesia tercinta, terkhususnya NTT. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
2: Halo. Perkenalkan, nama saya Abdon Tanisib, SPDGR dari UPTD SMP Negeri 3 Ampuang Barat Laut Satap, Kabupaten Kupang. Harapan saya buat pendidikan di NTT adalah lahirnya kepedulian yang lebih nyata bagi sekolah-sekolah di garis depan. Mari kita pastikan guru-guru di daerah terpencil tidak berjuang sendirian agar anak-anak NTT tumbuh menjadi mutiara yang bersinar dari ufuk timur Indonesia. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
3: Halo semuanya, perkenalkan saya Indawati Dayapani sebagai praktisi manajemen pendidikan. Saya memaknai Hari Pendidikan Nasional di tengah realitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menuntut kita untuk jujur pada tantangan yang ada dan juga selalu optimis pada potensi yang kita miliki. Berhubung sekarang kita berada dalam era digital, maka harapan saya saat ini berfokus pada relevansi kurikulum dengan kearifan lokal. Pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus mampu menjawab potensi di daerah kita. Saya berharap kurikulum kita lebih adaptif terhadap potensi lokal seperti dalam sektor pariwisata, pertanian lahan kering maupun kelautan. Maka sebagai pendidik, tugas kita harus dapat mengajarkan cara mengelolanya secara modern di era digital ini. Nah, dengan kurikulum yang pas, siswa kita dididik dengan untuk menjadi pemecah masalah bagi daerahnya sendiri. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
4: Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Hendrik Alau, MPD. Ingin menyampaikan harapan saya di momen Hari Pendidikan Nasional buat pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga akses pendidikan berkualitas semakin merata hingga ke pelosok desa, guru-guru kita semakin sejahtera dan inovatif, serta anak-anak Nusa Tenggara Timur tumbuh menjadi generasi cerdas yang bangga akan budayanya. Mari bersama kita majukan kualitas sumber daya manusia yang ada di bumi Floba Morah. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
0: Itu dia pendengar, harapan dari masyarakat, praktisi pendidikan dan juga pendidik terkait dengan harapan untuk para guru, kemudian pendidikan, sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi pendengar, di negara kita prinsip pendidikan yang inklusif juga sejalan gitu ya dengan kebijakan nasional dan semangat pemerataan pendidikan. Dalam kelas inklusif, guru akan menghadapi keberagaman. Di antaranya ada perbedaan kemampuan belajar, latar belakang sosial, kondisi disabilitas, kemudian gaya belajar siswa. Karena itu, guru dituntut memiliki pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Semoga mendengar gitu ya, di momen ini guru-guru semakin sejahtera, anak-anak lebih memperkaya karakter gitu ya, dengan hidup melalui etika dan juga moral. Kita akan lanjut lagi dengan informasi-informasi terkait dengan peningkatan kemampuan guru untuk pendidikan yang inklusif.

0: kalau di Jepang itu isiannya itu gurita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Ya, berikan kita masih ada di ruang disabilitas dan inklusi. Kita bahas soal peningkatan keterampilan guru untuk pendidikan yang inklusif. Dan implementasi pendidikan yang inklusif memang tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Beberapa tantangan yang dihadapi guru ialah minimnya pelatihan khusus, kemudian kurangnya tenaga pendukung, keterbatasan fasilitas sekolah, dan beban kerja guru yang tinggi. Di daerah seperti di NTT, tantangan ini bisa lebih kompleks karena keterbatasan akses dan juga sumber daya. Selain itu, masih ada stigma terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang perlu diubah melalui dengan edukasi. Lalu, pendengar, bagaimana meningkatkan keterampilan guru yang untuk pendidikan yang inklusif? Ada beberapa langkah penting. Di antaranya, para guru dilatih untuk mengikuti pelatihan tentang strategi pembelajaran yang inklusif, penanganan anak berkebutuhan khusus, pengguna media pembelajaran yang adaptif, kemudian pengembangan profesional yang berkelanjutan, seperti guru didorong untuk terus belajar melalui komunitas guru, kemudian melalui seminar pendidikan, adapun juga melalui platform pembelajaran yang digital. Setelah itu guru juga bisa bekerja sama gitu ya untuk mengembangkan kolaborasi dengan orang tua, kemudian psikolog, ahli terapis, kemudian juga guru pendamping khusus. Dan perlu dilakukan juga yang namanya pemanfaatan teknologi. Jadi teknologi ini bisa membantu pembelajaran yang inklusif seperti media visual dan audio, kemudian aplikasi pembelajaran yang interaktif, alat bantu disabilitas gitu ya. Nah, dengan keterampilan yang terus ditingkatkan, guru akan lebih percaya diri dalam menghadapi keberagaman di kelas. Lantas pendengar, seperti apa praktik baik dan juga yang menginspirasi? Tetap bersama kami di program 1 RRI Kupang, ruang inklusi dan juga disabilitas akan terus kami hadirkan untuk Anda spesial di siang ini.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: sana juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Elland Road, Leeds dini hari tadi. Tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Burnley mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Pires. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chauna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71, mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
3: Yes, I think overall we started aggressive.
2: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan. Dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini. Dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di Liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan. Dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft Suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kansas City. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in
2: booking, kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan 1 set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali, dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bain yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan yang cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Masalahnya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tersebut. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Gridgrass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau biasa dipanggil pasangan Ana Tiwi, untuk mengisi posisi sebagai ganda pertama yang dimainkan. Selain itu, nama Talita Ramadhani Wiryawan juga masuk, menggantikan Nikadek Dinda Amartia Pratiwi untuk bermain sebagai tunggal putri kedua dalam susunan tim Merah Putih. Langkah ini diharapkan efektif demi meraih kemenangan penting, terutama ganda Ana Tiwi akan bertemu ganda nomor 3 dunia, Lee Sohee, baik Hana. Sebelumnya, pasangan Ana Tiwi pernah mengalahkan ganda asal negeri Gingseng tersebut di ajang kejuaraan dunia 2025. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Rekor kemenangan tersebut menjadi modal yang meyakinkan bagi Indonesia, meski akan tetap menjadi tantangan berat. Babak semifinal antara Indonesia menghadapi Korea Selatan ini akan berlangsung di Forum Horsens, Denmark pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari lapangan sepak bola, kita ke lapangan basket. Pelita Jaya Basketball Jakarta menundukkan tuan rumah Satya Wacana Salatiga dengan skor 68-46. Bermain di Gor Basket Prof. Susilo Wibowo Semarang malam tadi. Mencetak total 27 poin. Pemain Pelita Jaya, Perrin Buffett, tampil impresif dengan mencatatkan 18 poin, 9 rebound dan 7 assist sepanjang pertandingan melawan tim tuan rumah. Andakara Prastawa Diaksa turut menyumbangkan 15 poin untuk membantu kemenangan Pelita Jaya pada laga tersebut. Atas hasil ini, Satya Wacana menutup laga kandang terakhir musim reguler dengan hasil kekalahan dari Pelita Jaya Basketball Jakarta. Hasil tersebut membuat Satya Wacana mencatat rekor 1 kemenangan dan 9 kekalahan kandang musim ini. Satya Wacana masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum menutup perjalanan musim reguler IBL GoPay 2026. Mereka dijadwalkan menghadapi Raja Wali Medan pada pertandingan yang berlangsung tanggal 8 Mei mendatang.

Dengan disampaikannya kabar dari basket IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Handa Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Madu Anak. Kita diajak Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nilai-nilai luhur seperti

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, selamat siang. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Kali ini informasi siang hari ini kami hadirkan di mana Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 412 dari 514 kabupaten kota di Indonesia telah berhasil mencapai status bebas malaria. Nah, capaian ini menjadi modal penting mempercepat target Indonesia bebas malaria di tahun 2030 sejalan dengan komitmen pembangunan yang berkelanjutan. Andi Saguni, PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit dari Kemenkes menyatakan kemajuan bahwa pengendalian malaria ini terus meningkat, namun tantangan terbesar masih terjadi di Papua. Wilayah timur Indonesia ini masih menyumbang sebagian besar kasus malaria nasional sehingga menjadi perhatian utama dari pemerintah. Upaya pengendalian malaria ini terus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemberantasan malaria di Papua bukanlah hal yang mustahil dilakukan dengan strategi yang tepat, berkelanjutan, dan didukung kolaborasi lintas sektor.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Sam Smith there.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang kami kutip pendengar dari Antara, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten kembali mencegah keberangkatan 23 orang warga negara Indonesia yang terindikasi hendak menunaikan ibadah haji secara non-prosedural. Nah, di hari Jumat kemarin di Terminal 3 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta, ada 12 WNI laki-laki dan 11 perempuan tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah Arab Saudi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan kode penerbangan SV827. Nah, pencegahan keberangkatan 23 WNI ini dilakukan setelah petugas menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dengan dokumen yang mereka miliki. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melakukan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya. Dari hasil pemeriksaan ini, terdapat satu orang dalam rombongan berperan sebagai koordinator, sementara 22 orang lainnya merupakan jamaah haji non-prosedural.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 2 Mei 2026. Dua informasi mengawali aneka berita daerah siang ini. Gubernur Melki Lakalena menegaskan seluruh kepala daerah harus segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan sekolah rakyat. Menteri Sosial Republik Indonesia telah menetapkan NTT sebagai lokasi penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Inilah aneka berita Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan seluruh kepala daerah harus segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan sekolah rakyat menyusul ketersediaan anggaran Rp250 miliar rupiah per sekolah dari pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan dalam rapat secara Zoom bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robin Rico, serta para Bupati Wali Kota se-NTT di Ruang Kerja Gubernur Kamis 30 April 2026. Rapat tersebut membahas implementasi sekolah rakyat di 22 kabupaten kota dengan fokus percepatan dan 8 lokasi prioritas yang ditargetkan bisa segera masuk tahap konstruksi. Gubernur menegaskan hambatan utama saat ini bukan pada anggaran melainkan kesiapan daerah, terutama legalitas lahan dan kelengkapan administrasi. Ia menyebutkan pembangunan sekolah rakyat akan memberi dampak langsung termasuk membuka akses pendidikan bagi sekitar 1.080 anak di tahap awal serta mendorong perputaran ekonomi di daerah. Sekjen Kemensos, Robin Rico menjelaskan pemerintah pusat telah menetapkan sekitar 140-143 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap ketiga secara nasional, termasuk sekolah daerah di NTT seperti Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sika, Saburai Jua, Sumba Timur, Sumba Barat, Daya, dan Ngada. Ia tegaskan, dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR menjadi syarat mutlak sebelum pembangunan dimulai. Sementara itu, dalam pemaparan teknis Sekjen Kemensos, Robin Rico menegaskan sejumlah kendala di lapangan masih ditemukan di berbagai daerah, mulai dari persoalan lahan, akses jalan hingga ketersediaan air bersih. Di Kabupaten Sika, misalnya, masih terdapat bangunan lama milik pemerintah di atas lahan yang direncanakan sehingga perlu segera dibongkar. Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi meskipun kondisi tanah relatif datar dan aman dari bencana. Sementara itu di Sumba Barat Daya, kesiapan air bersih menjadi perhatian utama karena sekolah akan menampung sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Di Sumba Timur, akses jalan menuju lokasi masih sempit dan belum diperlebar agar kendaraan proyek dapat masuk. Sedangkan di Ngada, akses dan infrastruktur dasar relatif tersedia, namun tetap membutuhkan penguatan kapasitas air. Untuk Manggarai Timur, pemerintah daerah diminta memastikan kejelasan tata guna lahan agar tidak bermasalah setelah pembangunan dimulai. Rapat juga menghasilkan sejumlah langkah konkret yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, diantaranya Wali Kota Kupang diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan dokumen KKPR untuk lahan di Fatukoa serta memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi. Bupati Sika diminta berkoordinasi dengan Satker PUPR untuk menuntaskan dokumen lahan serta membongkar bangunan lama di lokasi proyek. Bupati Saburai Jua diminta mempercepat penetapan batas administrasi lahan RTRW dan menyelesaikan persoalan alokasi lahan. Bupati Manggarai Timur diminta memastikan kejelasan penggunaan lahan termasuk terkait area sungai sebelum konstruksi dimulai. Selain itu, kepala daerah di 8 lokasi prioritas diwajibkan menyelesaikan sertifikat lahan, KPPR, dan dokumen teknis lainnya, menyediakan akses jalan yang memadai untuk mobilisasi material. menjamin ketersediaan air bersih dan listrik, menyiapkan kontur dan kesiapan lahan. Pemerintah daerah NTT juga diminta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kesiapan dalam lahan dan dokumen. Sementara itu, Satker PUPR NTT bersama Kemensos akan melakukan pendampingan dan pengawasan agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan. Bagi daerah yang belum masuk dalam 8 lokasi prioritas, pemerintah pusat tetap meminta kesiapan dokumen dan lahan agar dapat masuk pada tahap berikutnya. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah Anda dapat dengar melalui rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Hari Lanjut Usia Nasional diperingati sebagai setiap tanggal 29 Mei dan pada tahun ini puncak perayaannya direncanakan akan digelar di Provinsi NTT. Berkaitan dengan itu, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri rapat bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Kamis 30 April 2026 di ruang rapat Gubernur. Adapun agenda pertemuan itu membahas mengenai persiapan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026 serta pembangunan sekolah rakyat di NTT. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Supomo, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, telah menetapkan NTT sebagai lokasi penyelenggaraan agenda tersebut. Sejumlah kegiatan direncanakan antara lain operasi katarak, pemberian bantuan aksesibilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, kacamata, pemeriksaan kesehatan fisik dan mental, layanan fisioterapi, donor darah, pemberdayaan lansia, bantuan bagi eks penderita kusta, bantuan kewirausahaan, program duta lansia, bantuan bagi korban TPPO, bantuan untuk ODA, hingga pelunasan biaya pendidikan bagi anak yatim piatu yang diasuh oleh kakek neneknya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas kepercayaan yang diberikan kepada NTT sebagai tuan rumah. Gubernur menegaskan bahwa setiap siap menjadi tuan rumah yang baik dan akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Rosi Maria Hedwina, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan agenda tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota se-NTT agar terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Program bantuan pangan dari Presiden terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Jerry Lende melaporkan.
2: Program bantuan pangan dari Presiden terus berjalan dan ditargetkan selesai hingga 31 Mei 2026. Penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Tiradin Wayudin, Bulog, Sumba Barat, menjelaskan bahwa program ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Sebelumnya bantuan serupa telah berjalan pada 2024 dan 2025 sebagai bentuk kesinambungan kebijakan pemerintah. Ia menuturkan bahwa jadwal awal penyaluran sebenarnya ditetapkan pada Februari hingga Maret 2026. Namun pelaksanaan oleh Perum Bulog baru dapat dimulai pada April 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng merek Minyak Kita. Program ini merupakan kebijakan Presiden melalui Badan Pangan Nasional sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3: Untuk bantuan pangan ini sebenarnya sudah tahun kedua berjalan dari 2024, 2025, dan 2026. Tahun ketiga berarti. Nah, ini alokasinya adalah bulan Februari dan Maret, tetapi kita laksanakan di bulan April sampai dengan 31 Mei. Nah, untuk bantuan pangan ini nanti terdiri dari beras 20 kg dan minyak goreng Minyak Kita, itu 4 liter. Nah, ini adalah program yang dikeluarkan Presiden kita melalui Badan Pangan Nasional.
2: Di wilayah Sumba Barat, distribusi telah menjangkau beberapa kecamatan Selatan seperti Lamboya, Lamboya Barat, dan Tanariwo. Sementara di Sumba Tengah, penyaluran sudah dilakukan di Kecamatan Mamboro, Umburatunggai, Umburatunggai Tengah, dan Katikutana. Dengan wilayah lain masih dalam proses bertahap. Triadin menambahkan bahwa seluruh bantuan ditargetkan selesai disalurkan paling lambat 31 Mei 2026. Namun terdapat kendala utama berupa keterlambatan pasokan minyak goreng dari luar Pulau Sumba sehingga memperlambat proses distribusi di beberapa wilayah seperti Wanukaka yang dijadwalkan pada tahap berikutnya. Dari Sumba Barat, Jerlinde, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melkila Kalena menegaskan seluruh kepala daerah harus segera menuntaskan persoalan lahan, perizinan, dan kesiapan teknis pembangunan sekolah rakyat. Menteri Sosial Republik Indonesia telah menetapkan NTT sebagai lokasi penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Halo masyarakat Kota Kupang, ayo ikutan meramaikan kegiatan senam bersama ASN dan masyarakat. Kegiatan akan dilaksanakan hari ini Sabtu 2 Mei 2026 pukul 18 hingga 19 WITA di area Car Free Night Taman Nostalgia Kecamatan Kelapa 5. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan kerja untuk olahraga bersama, menjaga kebugaran, dan mempererat kebersamaan. Dengan semangat, ayo gerak dan sehat bersama. Hidup sehat dimulai dari langkah kecil hari ini. Sampai jumpa sebentar malam di Taman Nostalgia.

0: Sawah artinya air pastor atau air yang ditemukan.
1: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
2: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
1: Ya sudah, uang teh lah.
2: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
1: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
2: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
3: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyampaikan pesan perlunya membangun pendidikan nasional dalam ekosistem yang utuh dan berkelanjutan sehingga ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah inovasi. Ia menyampaikan pesan tersebut sebagai amanat dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu pagi tadi. Ia menilai dunia saat ini terus berubah dengan sangat cepat karena perkembangan teknologi sehingga pendidikan harus bergerak maju. Ia memastikan arah transformasi tersebut dan telah mendorong ke penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning sehingga peserta didik tidak sekadar menghafal namun juga memahami, menalar, merasakan, dan mampu menerapkan pengetahuan yang didapat dalam dunia nyata. Fondasi ini diperkuat dengan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan serta digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat presiden termasuk pemanfaatan papan interaktif digital di satuan pendidikan.

0: Halo, perkenalkan saya James Monsula. Harapan saya buat pendidikan di NTT, semoga lewat pendidikan banyak terlahir bukan saja orang-orang pintar, tapi orang-orang yang baik, bijaksana, sehingga membawa dampak yang baik buat Indonesia tercinta, terkhususnya NTT. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
1: Halo, perkenalkan nama saya Abdon Tanisib, SPDGR dari UPTD SMP Negeri 3 Ampuang Barat Laut Satap, Kabupaten Kupang. Harapan saya buat pendidikan di NTT adalah lahirnya kepedulian yang lebih nyata bagi sekolah-sekolah di garis depan. Mari kita pastikan guru-guru di daerah terpencil tidak berjuang sendirian, agar anak-anak NTT tumbuh menjadi mutiara yang bersinar dari ufuk timur Indonesia. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Indawati Dayapani sebagai praktisi manajemen pendidikan. Saya memaknai Hari Pendidikan Nasional di tengah realitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur menuntut kita untuk jujur pada tantangan yang ada dan juga selalu optimis pada potensi yang kita miliki. Berhubung sekarang kita berada dalam era digital, maka harapan saya saat ini berfokus pada relevansi kurikulum dengan kearifan lokal. Pendidikan di Nusa Tenggara Timur harus mampu menjawab potensi di daerah kita. Saya berharap kurikulum kita lebih adaptif terhadap potensi lokal seperti dalam sektor pariwisata, pertanian lahan kering maupun kelautan. Maka sebagai pendidik, tugas kita harus dapat mengajarkan cara mengelolanya secara modern di era digital ini. Nah, dengan kurikulum yang pas, siswa kita dididik dengan untuk menjadi pemecah masalah bagi daerahnya sendiri. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
3: Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Hendrik Alau, MPD. Ingin menyampaikan harapan saya di momen Hari Pendidikan Nasional buat pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Semoga akses pendidikan berkualitas semakin merata hingga ke pelosok desa, guru-guru kita semakin sejahtera dan inovatif, serta anak-anak Nusa Tenggara Timur tumbuh menjadi generasi cerdas yang bangga akan budayanya. Mari bersama kita majukan kualitas sumber daya manusia yang ada di bumi Floba Morah. Terima kasih, selamat Hari Pendidikan Nasional.
4: Sendiri takut menghentikannya.

Ya, pendengar, stres merupakan kondisi wajar yang dialami seseorang, namun tidak boleh ini dibiarkan larut ya, karena apa? Bisa berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Kondisi ini dapat memicu sakit kepala, kemudian suasana hati yang tidak stabil, hingga gangguan tidur yang mengganggu aktivitas harian Anda. Jika tidak dibatasi, pendengar ya, tidak diatasi maksud saya, stres yang berkepanjangan bisa merusak sistem imun Anda, sehingga tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, pendengar, ada beberapa cara untuk meredakan stres seperti menjalani hobi, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan juga melakukan doa atau spiritual gitu ya. Nah, ada beberapa penyakit yang justru akan Anda alami jika ini akibat dari stres yang berkepanjangan. Ya, kalau sudah stres yang berkepanjangan dan sudah diatasi, yang pastinya dia akan naik lagi ke level yang lebih tinggi, yaitu depresi. Stres kronis ini bisa memperburuk kesehatan Anda. Pada fase ini, pendengar, Anda lebih rentan melakukan tindakan yang agresif, seperti perlindungan obat, menyakiti diri sendiri, bahkan pencobaan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Bisa juga Anda menderita penyakit jantung. Ya, banyak cara gitu ya dari stres ini yang bisa memicu risiko penyakit jantung, penyebab kematian tertinggi di dunia melalui peningkatan denyut jantung dan lemak. Stres bisa mempengaruhi tekanan darah hingga menyebabkan hipertensi yang berujung pada serangan jantung atau stroke jika tidak tertangani. Kemudian, akibat berikutnya ialah gangguan tidur. Ada juga dengan gangguan pencernaan. Ini juga bisa Anda derita karena memang perubahan emosi yang sering terjadi bisa memicu reaksi pada perut karena lambung dan usus terhubung langsung ke otak gitu ya. Itulah sebabnya saat stres sering muncul gangguan pencernaan seperti mah hingga sindrom iritasi usus IBS sering terjadi. Kemudian satu lagi penyakit yaitu diabetes. Nah, ini jadi ketika stres itu ada, diabetes memiliki melalui dua mekanisme, yaitu mengaktifkan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi.

0: stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
1: Jadi, belanja secukupnya saja?
0: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di siang ini kami hadirkan informasi cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Faktanya, klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Agama Nasruddin Umar tidak pernah menyatakan kekecewaan akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana tersebut. Dalam sarasehan bertajuk Pengaruh Utamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menteri Agama menyebutkan bahwa zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf hingga haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola secara profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda podcast dengan judul Dari 10.000 Rupiah ke Puluhan Tahun, Kisah Cucur Legendaris Oesao bersama presenter Wiwin Ngari dan narasumber Meti Vanggidai, owner Pondok Gerhana, Malia Neonuva, pegawai Pondok Gerhana, dan Christine Manuain dan Tika, pelanggan Pondok Gerhana. Berikut ini.

0: Jalan Timur Raya kilometer 28, jalur penghubung antara negara Indonesia dan negara Timor Leste. Tepatnya di kawasan Oesao, Kabupaten Kupang, terdapat satu kuliner sederhana yang justru menjadi ikon perjalanan. Tengah babangka, pinggir babunga, kue cucur. Lebih dari sekedar jajanan, pondok jagung gerhana cucur Oesao menyimpan cerita perjuangan dan cita rasa yang melekat di hati penjual, pembeli, hingga para pelintas jalan. Permisi, Ma.
1: Usaha besar tak selalu dimulai dari langkah besar. Di Oesao, sebuah kue sederhana bernama cucur justru menjadi saksi perjalanan panjang sebuah usaha keluarga. Adalah Meti Vangidae, perempuan tangguh yang memulai usaha cucur sejak 45 tahun lalu. Bermodal kecil, ia membangun usahanya dari rumah hingga berkembang menjadi tempat makan yang dikenal luas.
2: Kalau mulai cucur ini awal dari 45 tahun lalu, tapi masih kecil-kecil dari modal 10.000. Dengan jalannya waktu sudah berkembang di Pondok Gerhana, sudah berdiri dari 2010. Itu di rumah, di tempatnya sekarang bengkel Gerhana Motor, itu jualannya di kecil-kecil, tapi berkembang sampai hari. Kan dari susah terus punya niat dan hanya minta hikmat dari Tuhan, Tuhan memberkati dan hasil dari itu yang penting potong rasa cukup. Kalau rasa cukup itu berkat akan datang. Sebetulnya betan banyak usaha. Sudah jadi gerhana motor, gerhana pertanian, gerhana pondok gerhana. Itu awalnya memang dari kue. Jadi dia bisa berkembang. Karena beta bisa baca peluang, beta bisa berpikir 10 tahun, 20 tahun ke depan akan ada saingan apa. Jadi tetap cucur ini menjadi andalan karena lewat Jalan Timur Raya, cucur prima donanya. Jadi kue-kue lain hanya jadi pendamping, tapi cucur yang paling utama.
1: Prinsip hidup sederhana dan rasa cukup menjadi fondasi utama. Tak heran, usahanya terus bertahan bahkan berkembang hingga memiliki beberapa unit usaha lain. Namun di antara semua usaha itu, cucur tetap menjadi identitas utama. Letaknya yang strategis di Jalan Timur Raya membuat cucur Oesao mudah dijangkau. Jalur penghubung antar wilayah ini menjadikan tempat ini ramai pengunjung setiap hari. Selain rasa, kepercayaan menjadi kunci lain dalam menjalankan usaha ini. Para pekerja diberi tanggung jawab penuh, bahkan dalam pengelolaan keuangan. Kini, 10 pekerja membangun operasional harian. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga tinggal bersama dalam lingkungan yang sudah seperti keluarga.

0: Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung terigu,
1: tepung beras,
0: ada gula air, ada adas. Ya, kalau mau dilihat kue cucur di sini, dibilang termasuk oleh-oleh juga. Terlebih yang pulang kampung dong, kan sering bawa oleh-oleh kue cucur. Biasa campurnya di boker yang besar. Dia kalau sepiring 12 potong, perkiraan kadang dapat sampai 30, 40 piring, 50 piring. Ya kalau soal lakunya itu, ya tergantung dari pembeli juga. Kalau rame ya habis. Kalau tapi di sini palingan tidak laku, palingan sedikit. Di sini justru di sini kalau dia pun rame itu yang di saat libur. Kalau kami di sini gorengnya cukup saja. Jadi kalau habis di mana, kalau kita lihat waktunya masih sedu, ya kita goreng lagi.
2: Proses pembuatan cucur sendiri tidak mudah. Meski terlihat sederhana, adonan harus tepat agar menghasilkan tekstur dan rasa yang khas. Dalam sehari, puluhan porsi cucur bisa terjual. Saat musim liburan, jumlah meningkat drastis. Cucur Oisau juga dikenal sebagai oleh-oleh khas bagi para pelintas dan wisatawan.
3: Dari Kupang, hari ini ada jalan-jalan ke Soe, singgah di Pondok Gerhana, Pondok Cucur Gerhana. Sudah puluhan tahun, dari masih SMA, mondar-mandir terus, langganan. Yang membedakan kue cucur di sini nih, rasa. Dia punya adas, itu rasa sekali dan kue cucurnya tidak terlalu berminyak. Karena kalau pulang sampai di Kupang, soalnya ada kue cucur, kok pasti tanya. Rasanya tetap, dan ini apa resep rahasia? Tangan dari pemiliknya, Ibu Meti Ayal, itu ownernya luar biasa. Pokoknya Pondok Gerhana is the best lah, untuk kue cucurnya lah, terbaik.
4: Nama Tika, datang dari Rote, Kak. Betul kebetulan ada jalan-jalan dari Kupang, mau jalan-jalan ke Soe sih. Di sini kelihatannya dari luar enak, Kak. Kan biasa makan di jalan di luar, toh. Di sini dia pun rasa dia lebih enak, dia pun gula. Mungkin dia pun perbedaan di gula, kok. Dia pun takaran gula airnya lebih berasa dengan dia serba minyak. Kalau bisa yang di sini buka cabang di tempat-tempat lain, jadi supaya kalian jangan datang sini sah.
2: Meski telah sukses, Meti tetap memegang prinsip hidup sederhana. Baginya, yang terpenting adalah kesejahteraan pekerja dan keberkahan usaha. Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk berani berwirausaha dan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal.
5: Lebih bagus banyak-banyak ibu-ibu, mama-mama muda berjuang untuk diri sendiri. Sebagai istri, lebih baik punya penghasilan sendiri daripada tunggu suami kasih uang. Karena kalau punya penghasilan sendiri itu lebih happy. Dan itu terbukti, beta buktikan bahwa kalau uang istri itu uang istri, kalau uang suami itu uang keluarga. Jadi untuk Kartini-Kartini tetap berjuang untuk diri sendiri.
2: Dengan pengalaman puluhan tahun, usaha ini menjadi contoh nyata bahwa usaha kecil bisa bertahan jika dijalankan dengan ketekunan dan kejujuran.
6: Oh, itu cuma.
7: Dari generasi ke generasi, cucur Oisau terus bertahan dan berkembang. Sebuah bukti bahwa potensi daerah bisa tumbuh dari hal sederhana dan menjadi kebanggaan di jalur perbatasan. Demikian video potensi daerah kali ini. Saya Yuyun Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

pandang, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Ya, pendengar, di tengah kondisi weekend saat ini yang cerah berawan, semoga terus membuat Anda tambah semangat gitu ya untuk jalan-jalannya, untuk berwisata bersama dengan keluarga tercinta ataupun juga yang lagi menikmati istirahat siang ini ya. Informasi terus kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar Pakar Pendidikan Profesor Susanto dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh hari ini mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan, terutama sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Kehadiran kedua sekolah ini penting dan juga bermanfaat. Di satu sisi, sekolah rakyat responsif bagi kelompok rentan, sementara sekolah Garuda dapat menjadi model sekolah unggulan. Kedua model ini sangat penting untuk membentuk penjiwantahan konstitusi, dan kedua sekolah itu diperlukan bahkan gitu ya, untuk wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan. Selain sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat, ia juga memberikan apresiasi terkait dengan bantuan smart board. Jadi ini merupakan hal yang sangat bagus, transformasi yang ke arah digitalisasi sekolah, tinggal inovasi pemanfaatannya yang perlu ditingkatkan. Info tadi kami kutip dari Kantor Antara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kau parkir jangan sembarangan.

4,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan peringatan Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung dalam kondisi bangsa yang bersatu, aman, dan damai. Yang menegaskan bahwa komitmen dan momentum ini menjadi kesempatan bersama untuk merefleksikan serta menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional. Pendidikan pada hakikatnya ini merupakan proses yang dilaksanakan secara tulus dan penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan juga merupakan proses menemukan serta menumbuhkan fitrah kodrat alamiah manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti dari proses pendidikan adalah memuliakan manusia melalui pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ajaran Ki Hajar Dewantara tentang sistem among, asah, asih, dan asu sebagai dasar pendidikan nasional.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak

Nanti di pukul 15 kami ajak Anda gitu ya di Kupang sore ini. Di request and sharing Anda bisa bergabung. Kita akan ada dalam topik yang sederhana gitu ya, khususnya untuk weekend liburan gitu ya. Nah, Anda nanti bisa bergabung di sana. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152 ataupun juga di WA 0811382094440 sambil juga request lagu kesayangan Anda dan salam sapanya.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke, pendengar, selamat sore. Selamat menikmati liburan Anda. Semoga weekend Anda berkualitas gitu ya. Jumpa dengan saya Funky Letter dan juga ada rekan Ben. Kali ini kita ada di Ngobras malam-malam. Ya, kita ada di request and sharing, pendengar gitu ya. Dan kali ini kita akan ada dengan topik, kalau liburan kayak begini gitu ya, Anda lebih suka gitu ya, atau lebih memilih liburan kemana? Ke alam atau ya, alam itu gunung gitu ya, ke gunung atau alam terbuka atau pantai. Kira-kira dari dua option itu Anda lebih memilih yang mana? Saya tunggu di line telepon 0380-825-444 atau 8431152 dan juga di WA 0811-3820-9440. Selamat sore, Bung Ferry.
1: Yoi.
0: Bagaimana kabar, Kakak?
1: Kabarnya ceria-ceria sesuai dengan cuaca.
0: Oh, di sana lagi cerah kok?
1: Iya.
0: Kau tahu ada mendung, Sani?
1: Mungkin kesempatan termalam semendung sih, tetap pas malam tuh.
0: Iya. Baik, kalau biasa Bung Ferry menikmati liburan gitu ya, itu ya, lebih memilih liburan kemana? Ke gunung atau alam terbuka atau ke pantai?
1: Kita lebih senang ke pantai.
0: Ke pantai?
1: Apalagi kalau di pantai baru di bawah pohon tuh, baru angin sepoi-sepoi, baru panen ke laut, aduh
0: hai.
1: Lupa segala-gala.
0: Awe, lupa nama.
1: Lupa segala-gala, tapi debarnya jantung juga bergetar karena takut apa gelombangnya.
0: Kan di pinggir toh.
1: Iya, tapi kan keadaan sekarang bukan sama seperti dulu.
0: Awe, begitu leh.
1: Ada kota kakak, kok kan begini? Kok terusan tahu toh? Badai tsunami kok apa?
0: Tiba-tiba gempa.
1: Nah, jadi kan tidur di pinggir pantai itu tidur sadar-sadar diri. Tidur mata sedikit pandang ke laut.
0: Iya, harus tidur sadar-sadar. Bapak takut itu ikan tantoto nasud.
1: Oh, mati sudah. Itu artinya yang lahat panggil kotong menyau pelan-pelan. Satu-satunya ke dalam.
0: Ikan masih bisa kotong sadar, mah kalau buaya son bisa.
1: Oh, itu dia tuh ini punya kotong pun tulang pun tiba bunyi kepada ibu.
0: Aduh. Baik, Kak Ferry, terima kasih. Jadi lebih memilih pantai dengan alasan-alasan tadi ya. Kakak mau request lagu apa?
1: Apa? Tommy Jepisa di batas kota.
0: Di batas kota?
1: Ya, dari Tommy Jepisa.
0: Boleh, salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama, Opa Emi di Cabang Kilong, Ella di Ala, Cecilia Kaza di Mantasi, Mabeci di Manutapen, Maima di Satului, Kakak Diona di Oestapa, Ibu Dewi di Oestal, Mas Susan Marien di Sikomana, Bapak Bortus di... Apa? Satu Veto dan Mufaldes di Rasekode.
0: Iya.
1: Opa Miller di Epura. Maya Anita di Epeta. Untuk Kak Fongki, Shalom.
0: Shalom. Terima kasih ya, Bung Ferry di Soe yang sudah bergabung. Orang pertama kita katanya lebih memilih pantai ya, karena memang suasananya indah. Saya lupa tanya ya tadi, kira-kira kalau di pantai itu sukanya pada saat pagi atau sore hari? Boleh ya, orang pertama kita sudah kasih jawabannya. Yang lain gimana? Kalau liburan kayak gini atau liburan-liburan panjang itu Anda kemana biasanya? Ke alam terbuka seperti gunung atau mau ke pantai? Boleh dikasih alasannya, silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. WA, telepon, voice note, boleh silakan di nomor 0811-3820-9440. Jadi memang kalau bicara soal liburan, kalau liburan di rumah saya kadang-kadang kotong rasa kayak kemana ya, sonde terlalu ini ya, kotong pengen jalan-jalan begitu. Itu kalau biasa jalan-jalan persiapannya ya pasti makan minum, snack begitu ya. Kemudian jarak jalan bersama dengan keluarga ataupun pasangan terkasih itu sudah disetting sehari atau seminggu sebelum itu gitu ya. Nah biasanya kalau liburan panjang juga biasa orang manfaatkan untuk menikmati liburan, karena tujuan liburan itu sangat membuat kita refresh, healing, karena beban pekerjaan ataupun juga kerumitan hidup kita butuh sesuatu yang berbeda gitu ya, untuk merefresh otak kita kembali, untuk membuat kita lebih dekat dengan alam lagi. Nah kalau Anda liburan-liburan yang terjadwal itu biasanya Anda lebih memilih kemana? Ke pantai atau ke alam seperti gunung? Boleh ya Anda bergabung bersama kami setelah beberapa nomor lagu berikut ini.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Ya, jadi pendengar di request and sharing sore hari ini, liburan biasa kemana kesukaan Anda? Ke pantai atau ke alam terbuka? Ya, ada di antara Anda yang pasti suka dua-duanya, tergantung mood ya. Atau tidak suka dua-duanya, pengen ya jalan-jalan habisin duit gitu ya. Kebetulan masih tanggal muda nih ya. Itu sudah bikin happy, udah bikin senang kalau liburan. Ataupun nonton film, bermain ini games gitu ya. Dan masing-masing orang pasti punya kesukaannya sendiri ya menikmati liburan. Ada yang sudah bergabung, saya menyapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Fongki.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Opa ini, di Tirong Kak Fongki.
0: Opa ini apa kabar? Opa ini?
1: Iya.
0: Apa kabar Opa?
1: Puji Tuhan baik Kak Fongki.
0: Iya. Opa kalau liburan lebih milih yang mana? Liburan ke alam terbuka atau gunung atau ke pantai?
1: Kalau saya lebih itu ke milih ke gunung begitu kalau.
0: Kenapa? Alasannya?
1: Alasannya ya kalau ke gunung itu selain apa udaranya sejuk itu di gunung juga itu kan ada kita bisa melihat itu banyak pemandangan atau apa mungkin kalau kita datang ke gunung,
0: yeah.
1: Kita kan memang jauh ke apa ke semua arah begitu,
0: yeah,
1: mungkin,
0: iya.
1: Jadi itu saya di itu ke gunung kan biasanya kalau di gunung kan biasanya itu ada banyak pohon-pohon dan itu masih udaranya sejuk itu kak mungkin.
0: Iya betul.
1: Ya, karena itu banyak pohon itu kan biasanya menghasilkan oksigen. Apa ya udaranya segar begitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi lebih itu ke gunung. Tapi jangan sampai ke atas gunung, sampai di atas gunung nah meninggi di atas gunung. Sebaiknya di gunung nah merendah di atas gunung. Ya.
0: Itu sudah apa yang penting jangan terlalu tinggi nanti ya kalau jatuh ya. Sakit.
1: Iya betul.
0: Oke, tapi sejauh ini sudah pernah ini naik gunung?
1: Pernah. Iya.
0: Tahun berapa itu?
1: Oh ini sulama.
0: Sulama ya.
1: Di Rotesan, Kota di Rotesan ada beberapa gunung itu di. Ada gunung satu nama gunung apa itu gunung itu gitu di situ kan ada gua Jepang kan di sana ada ataupun ya itu biasanya kalau apa ke situ biasa itu lihat itu gua Jepang yang ada di apa sana
0: di Rote
1: ya di gunung ya gunung yang namanya gunung itu ke Fungki
0: itu di Rote mana
1: itu di kampung di Lole
0: ataupun oh di Lole.
1: Iya.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya. Opa iya, Eni, silakan Opa mau request lagu apa?
1: Lagu apa ya? Ada lagu siapa gitu kok.
0: Beta ada siapkan lagu dari BCL dan Noah Menghapus Jejakmu, ada Hi-Fi dengan Bahagia. Kemudian Alien Child dengan Indah di Mataku, Budi Doremi Melukis Senja.
1: Apa ya Indah di Mataku saya
0: pakai. Oke, salamnya untuk siapa Opa?
1: Jadi kalau di atas itu kan pasti ada banyak yang indah di mata.
0: Betul, ada indah di mata, mau ada kabut-kabut nah,
1: tahu. Iya tak. Apalagi kan kalau gunung yang saya bilang tadi itu kan itu di situ kan menghadap ke laut gitu kampung ini ke laut apa ya samudra itu di sebelah selatan Rote samudra apa samudra India itu kampung ini
0: pokoknya itu semua apa
1: iya itu sudah ya itu indah itu kampung ini
0: oke.
1: Salam dulu
0: salam kapungkia. silakan Bapak.
1: Ya, pertama untuk Bung Ferry tadi ya. ada di kampung saya atau masih di Kupang kampung ke?
0: Siapa?
1: Bung Ferry tadi.
0: Sukambali.
1: Oh, Sukambali ya, ke kampung aman lah.
0: Ke kampung aman.
1: Pasti di Kupang sana aman lah.
0: Di Kupang bilang ini dompet yang song aman, belanja terus, oh, nagar mana?
1: memang kalau masuk Kupang itu dompet pasti sana aman. Mau dompet aman tetap di kampung lah, lebih aman.
0: Supaya jangan kasih keluar anggaran.
1: Iya, itu sih. Yang berikut ini ada daerah di Alak, kata Cecilia di Mentasi, ada Mameri di Kanaan. Berikut ada siapa lagi, ada Selinda di Bogor, ada Diona di Westapa, kemudian ada Bantri, Bautri di Maroke, Bapak Butus ya di Patuketo. Ya, dan semua saya
0: kembali. Oke.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih Opae sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan ada pendengar kita yang akhirnya milih gunung yang pernah ya dijajaki di Pulau Rote ya. Beta memang pengen begitu ya untuk bisa naik gunung. Hanya karena ini ya. Karena memang belum punya pengalaman untuk naik gunung. Tapi lihat teman-teman, bepung anak-anak PPA dong ketika naik gunung. Aduh, pung indah leh. Hati bagaruk untuk bisa naik. Hanya karena memang waktu kemudian apa namanya ya. Kayaknya beta harus jalan-jalan dulu kok. Jalan kaki dulu untuk peregangan ototnya supaya naik gunung. Nah, so bisa biasa dengan jalan-jalan kaki begitu ya. Yang pastinya ada keinginan untuk bisa naik gunung. Semoga ada waktu gitu ya untuk bisa naik gunung. Dan bisa ajak Opa ini ya ketentuan naik gunung sama-sama di Gunung Binoni. Jubailah.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Ya, pendengar, bicara soal psikologi, kalau kita ke pantai atau ke gunung, kedua-duanya memang merupakan destinasi yang bisa berikan dampak psikologis bagi siapa saja yang mengunjunginya. Banyak orang yang merasa rileks, damai saat berada di pantai gitu ya. Karena kita dengar desiran ombaknya, kemudian pasir yang lembut, dan pemandangan luas ke laut dapat memberikan ketenangan. Lalu pantai juga sering dikaitkan dengan liburan dan juga istirahat. Hanya dengan berada di tepi pantai saja kita sudah dapat merasakan kebahagiaan dan juga santai. Sementara itu beberapa orang juga tertarik ke gunung ya, karena memang menyukai tantangan fisik dan mental. Mendaki gunung ini juga memberikan rasa pencapaian ataupun juga keberanian. Meskipun berada di ketinggian, banyak orang yang menganggap gunung sebagai tempat yang menenangkan. Pemandangan yang indah, kemudian ketenangan alam juga bisa menciptakan pengalaman spiritual. Nah, dari tipe-tipe kepribadian seseorang bisa dilihat dari kesukaan mengunjungi pantai ataupun gunung gitu ya. Untuk Anda yang merupakan pelancong gitu ya, atau yang suka jalan-jalan ke pantai ataupun ke gunung, tidak sepenuhnya bisa meramalkan tipe kepribadian seseorang gitu ya. Namun ada beberapa corak umum yang bisa dikenali. Biasanya kalau orang yang suka ke gunung itu orang yang penjelajah bebas atau explorer, kemudian juga petualang, pencari tantangan, kemudian suka dengan aktivitas-aktivitas sosial. Sementara kalau orang yang ke pantai itu biasanya orang yang suka menikmati ketenangan, kedamaian gitu ya, pencari refleksi karena memang suka dengan menikmati bunyi ombak, keheningan pasir. Mereka biasanya akan menggunakan pantai sebagai tempat untuk merenung ataupun bersantai. Di sisi lain, para pencari ketenangan di gunung mungkin menemukan kedamaian dalam hal keheningan alam, terutama di tempat-tempat yang jarang dikunjungi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi,

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Anda sudah bergabung bersama kami di Request and Sharing sore hari ini. Selamat menikmati liburan Anda, apapun itu, enjoy for the weekend gitu ya. Biarkan suasana makin menambah kedamaian, ketenangan ketika Anda melakukan liburan di mana tempat sesuai keinginan Anda. Oke, palingan setelah ini kami akan hadirkan ragam informasi untuk Anda. Selepas itu nanti di pukul 17 Anda bisa ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang. Pendengar, mengkonsumsi obat pereda nyeri untuk berbagai keluhan seperti sakit kepala secara berlebihan beresiko mengganggu kesehatan ginjal Anda. Nah, dilaporkan dari Hindutan Times, ahli nefrologi dari Rumah Sakit Spesialis Sadri Dekan, Dr. Manan Deshi, menyoroti bagaimana kebiasaan konsumsi obat pereda nyeri yang kerap setiap kali mengalami ketidaknyamanan ringan, ini bisa mempengaruhi ginjal Anda. Walaupun ancamannya tidak terlihat gitu ya, seperti mengkhawatirkan penggunaan obat pereda nyeri yang dijual bebas tanpa pengawasan, sikap yang terlalu santai terhadap konsumsi obat ini perlu mendapat perhatian serius dari sisi medis. Dan ketika kita menggunakan obat tersebut secara berlebihan, yang dikhawatirkan karena berpotensi membahayakan ginjal Anda, dan tanpa pengawasan, kemungkinan komplikasi jangka panjang. Seperti fungsi ginjal secara langsung, kemudian terdapat zat-zat kimia yang berperan untuk mengganjal ginjal Anda untuk berjalan tidak optimal gitu ya. Karena itu mari kita lebih selektif gitu. Dan juga sebaiknya kalau kita mau membeli obat ataupun mengkonsumsi obat pereda nyeri, kita harus konsultasi ke dokter.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: melalui surat kabar Timur.
1: Ya, pendengar, psikolog klinis anak dan remaja Gisela Tani Pratiwi, master psikolog, mengemukakan orang tua perlu terlibat sejak awal dalam mendidik dan mengelola penggunaan digital pada anak. Dalam momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati hari ini, tanggal 2 Mei, Gisela menyampaikan pesan kepada orang tua sebagai pendidik pertama di era digital untuk terlibat, ya, dimulai dari sedini mungkin gitu ya dalam mengelola penggunaan teknologi anak. Disampaikan bahwa orang tua perlu memperhatikan penggunaan media sosial ataupun internet yang sesuai dengan usia anak. Semakin usia muda, semakin sebenarnya harus dibatasi, baik dari segi durasi penggunaan sampai pada materi yang dikonsumsi. Sebisa mungkin anak usia 3 tahun ke bawah sebenarnya diusahakan minim sekali menggunakan gadget ataupun internet maupun semua perangkat alat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
6: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
3: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
7: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
8: Hanya dirimu yang mampu membuatku mengenal artinya cinta.

0: Hanya dirimu yang mampu membuatku mengenal artinya cinta. Cinta sampai akhir, ku menutup mata.
1: Ya, pendengar, informasi untuk Anda di sore hari ini, di mana Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mendorong adanya revitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Program ini membuka akses pendidikan yang setara dengan daerah lain. Ketua Umum PBPGRI Unifa Roshidi menyoroti pentingnya kesejahteraan guru daerah khususnya, dan menurutnya kesejahteraan mempengaruhi motivasi guru dalam menjalankan tugas pendidikan. PGRI juga mendorong pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru secara konsisten dan juga berkelanjutan. Langkah itu diharapkan meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar di wilayah 3T.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, selamat sore. Di saat ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa buronan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah, Muhammad Rizal Child, MRC, dikabarkan telah ditangkap di Dubai oleh Interpol. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kejaksaan Agung memastikan bahwa isu Riza Khalid ditangkap di Dubai tidak benar. Sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna dalam pemberitaan thisway.id tanggal 16 April. Selain itu diberitakan oleh Kompas.id berjudul Mengapa Riza Khalid Belum Bisa Ditangkap, NBC Interpol Indonesia menyatakan red notice atas nama Riza Khalid diterbitkan Interpol di markas Lyon, Prancis tanggal 23 Januari 2026. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal ini.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 2 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran pembangunan dan Expo UMKM di Rotendao selama sebulan menembus angka 505 juta rupiah. Peringatan Hari Pendidikan di wilayah perbatasan Atambua Kabupaten Belu mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Selama satu bulan pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka hari ulang tahun Rotendao ke-24 tahun 2026, sebanyak 180 pelaku UMKM mengambil bagian dan berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal serta transaksi pada pameran pembangunan dan Expo UMKM Rotendao tembus 505 juta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
2: Expo pembangunan dalam rangka peringatan HUT ke-24 Kabupaten Rotendao resmi ditutup setelah berlangsung selama satu bulan penuh sejak 1 April hingga 30 April 2026. Kegiatan yang melibatkan sekitar 180 pelaku UMKM ini mencatat nilai transaksi atau perputaran uang mencapai kurang lebih 505 juta rupiah. Capaian ini menjadi indikator meningkatnya ekonomi masyarakat selama pelaksanaan Expo UMKM. Wakil Bupati Rotendao, Apremoidu Delu Sidetan, dalam sambutannya ketika menutup seluruh rangkaian pameran pembangunan dan Expo UMKM yang dilaksanakan pada Kamis 30 April 2026 malam mengatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan Expo tidak hanya menjadi ajang seremonial semata tetapi memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil.
3: Bahwa dalam pameran UMKM ini diikuti oleh kurang lebih 180 peserta UMKM dengan nilai transaksi atau uang yang berputar atau beredar di tempat ini kurang lebih 505 juta.
2: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Apremoidu Delu Sidetan menegaskan bahwa kegiatan pameran pembangunan dan Expo UMKM menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di daerah.
3: Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak menjadi sekedar sebuah ajang hiburan atau seremonial semata, tetapi juga memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Rotendao.
2: Wakil Bupati Rotendao menutup sambutannya berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan ke depan baik di sisi jumlah peserta maupun nilai transaksi guna memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten ND mengeluhkan kondisi irigasi yang tidak berfungsi dan menghambat aktivitas pertanian mereka. Keluhan ini disampaikan karena air tidak mengaliri lahan perkebunan maupun persawahan sejak lama sehingga berdampak pada produktivitas pertanian warga. Suimam melaporkan.
4: Kendala utama itu masalahnya air saja nih, air.
5: Salah seorang petani, Burhan, mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya perbaikan signifikan dari pihak terkait, sehingga para petani terpaksa mencari alternatif agar kebutuhan air untuk lahan tetap terpenuhi meskipun membutuhkan biaya tambahan. Dijelaskan, untuk mendapatkan air, petani harus menyedot langsung dari kali yang berjarak cukup jauh menggunakan pipa paralon dan mesin genset. Cara ini dinilai tidak efisien karena memerlukan biaya operasional tinggi, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak setiap hari. Menurut Burhan, kondisi tersebut memberatkan petani karena pengeluaran meningkat sementara hasil produksi belum tentu maksimal akibat keterbatasan air. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur irigasi yang rusak di wilayah tersebut agar aliran air kembali normal dan dapat menjangkau lahan pertanian milik warga secara merata. Mereka menilai keberadaan irigasi sangat penting untuk menunjang kegiatan bercocok tanam dan menjaga ketahanan pangan lokal.
4: Untuk secepatnya untuk memperbaiki saluran kami di atas, supaya kami bisa gunakan airnya lagi. Kami sekarang tuh lagi, ya, dibilang hidup tak mau, hidup angan mati tak mau. Itu sekarang. Karena kalau mau ambil air dari kali harus beli bensin lagi, beli apa lagi, bahan bakar mesin lagi.
5: Ditambahkan, jika kondisi ini terus berlanjut, petani khawatir akan mengalami kerugian lebih besar dan berpotensi mengurangi hasil panen secara signifikan. Karena itu, mereka berharap adanya perhatian serius dari pemerintah agar permasalahan irigasi segera ditangani secara menyeluruh.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional, guru-guru di wilayah perbatasan Atambua Kabupaten Belu mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan. Febi Lelede melaporkan.
6: Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya peran pendidikan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Upacara Hari Pendidikan Tingkat Kabupaten Belu berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu dipimpin oleh Bupati Belu Willy Broduslai. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia yang nilai-nilai perjuangannya memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat terus menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Peringatan Hari Pendidikan, guru-guru di wilayah perbatasan Atambua Kabupaten Belu mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti disampaikan PLT Kepala SDI Hali Ulun, Justina Buibere mengatakan, sebagai insan pendidik diharapkan adanya peningkatan mutu pendidikan dengan pola pembelajaran yang tidak hanya fokus pada ilmu tetapi juga anak didik yang diajarkan. Dikatakan untuk SDI Hali Ulun, pihaknya tidak hanya fokus memberikan pelajaran kepada para siswa agar berilmu, tetapi juga diajarkan untuk beriman dan berkarakter yang baik dengan membiasakan hal-hal yang baik. Ditambahkan di sekolahnya juga dilakukan pembatasan dalam menggunakan handphone dan media sosial.
7: Ke depan pendidikan diterapkan untuk lebih maju dan bermutu. Di SD kami, kami sudah terapkan untuk ke depan anak-anak peserta didik kami bukan hanya berilmu, tetapi berilmu, beriman, dan berkarakter yang bagus. Itu dengan cara di sekolah kami selalu memberikan, membiasakan segala hal yang baik. Memberi salam, menyapa, memberi senyuman kepada siapapun. Terapkan ada pembatasan dalam menggunakan media-media sosial. Kalau di rumah, kami tegaskan orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anak tidak boleh menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Saya ke depan, anak-anak itu harus selalu belajar dengan giat, baik di sekolah maupun di rumah.
6: Hal senada juga disampaikan salah seorang guru SD Gemi 3 Atambua, Ere Kota mengatakan, lewat momentum Hari Pendidikan Nasional, para pendidik diingatkan untuk kembali merefleksikan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membangun Rai Belu lewat sektor pendidikan dengan pemberian pendidikan yang berkualitas.
8: Jadi harapan ke depan itu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami semua para guru mempunyai komitmen untuk membangun Rai Belu tercinta, dan kami ilmu yang kami dapat itu dapat ditransferkan kepada anak didik di sekolah masing-masing juga untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Kemudian yang berikut, mari menjadi momentum yang berarti setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Di mana kita tahu bahwa tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional itu hari lahirnya seorang pendiri pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajak kita dengan semboyan Tuturi Handayani, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Yang artinya dari depan memberikan teladan, dari belakang memberikan dorongan, dan di tengah memberikan motivasi. Mari bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Belu ini.
6: Upacara Hari Pendidikan Tingkat Kabupaten Belu berlangsung hikmat, diikuti oleh anak-anak PAUD, pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA, dan seluruh peserta upacara menggunakan pakaian adat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 100 pelaku UMKM yang bergelut di dunia usaha kosmetik, tata rias, pangkas rambut, dan sejenisnya di Kabupaten Kupang mengikuti bimbingan teknis pembuatan kosmetik dan skincare alami dari bahan organik lokal. Alotani melaporkan.
9: Yang hadir hari ini, ibu-ibu yang hadir dan cantik-cantik hari ini, bersyukur karena ini kesempatan sangat langka. Oleh sebab itu saya berharap kesempatan ini jangan disia-siakan. Ini ada orang BRIN, punya ilmunya segudang melalui teknologi yang kalau kita yang pakai biasa-biasa aja, kalau sekarang sudah ada BRIN, semuanya jadi luar biasa.
10: Kegiatan yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bekerjasama Komisi 10 DPR RI berlangsung sehari di Sotis Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 April 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jagobaga, selaku mediator kepada RRI menegaskan bahwa selaku wakil rakyat di DPR RI, ia ingin menghadirkan para pakar teknologi di dunia kosmetik dan skincare berbahan alami yang ada di BRIN, mengamalkan pengetahuan mereka kepada masyarakat NTT yang memiliki potensi alami.
9: Jadi saya di Komisi 10 memperjuangkan anggaran untuk BRIN, melakukan riset hasilnya harus dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan rakyat, saya harus kembalikan BRIN kepada rakyat untuk betul-betul dirasakan oleh rakyat. Upaya kita membangun ekosistem inovasi berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan. Saya yakin bagaimana kita bisa mengubah potensi alam di NTT menjadi produk yang bernilai tinggi yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
10: Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Ga juga menyampaikan bahwa para ibu rumah tangga maupun putra-putri NTT memiliki bakat mengolah hasil bumi menjadi bahan kosmetik dan skincare secara alami. Ia mengemukakan NTT memiliki potensi bahan-bahannya, tinggal didorong dan diajarkan bagaimana proses pembuatannya.
11: Ternyata kita ini NTT punya bahannya cukup banyak, jahe, kunyit, madu, ya, jagung, pisang, jeruk, semuanya itu ternyata bisa dijadikan bahan-bahan skincare atau kosmetik untuk kecantikan, untuk pembersihan tubuh, dan lain sebagainya macam. Dan kita semua punya bahannya, ya, cuman kita belum tahu gimana cara buatnya gitu. Makanya sekarang ini lagi diajarkan dan ternyata menggunakan mesin teknologi yang pasti harus ada kerjasama dengan BRIN. Kalau bisa ya mesinnya dibawa ke sini.
10: Pantauan RRI, peserta BIMTEK sangat berharap melalui kegiatan dimaksud semakin menaruh perhatian kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Umumnya, peserta berharap agar ada dukungan modal dan peralatan, modal usaha terutama pengadaan peralatan pembuatan kosmetik dan skincare berbahan organik alami yang dinilainya berkisar antara 50 hingga 70 juta rupiah.
12: Saya tertarik juga dengan alat yang tadi dipresentasikan itu. Ya, sayangnya cukup mahal sehingga memang susah untuk diakses oleh kami UMKM yang tergolong mikro ini. Sehingga bagaimana solusinya agar kami bisa akses itu? Apakah nanti bisa disediakan di tingkat Kabupaten Kupang sehingga kami UMKM yang ada di Kabupaten Kupang bisa menggunakan itu secara bersama-sama?
10: Pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Puji Widodo, menyampaikan teknologi pembuatan bahan kosmetik dan skincare berbahan organik alami direncanakan ditempatkan di daerah sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan semua teknologi yang dihasilkan BRIN harus dikembalikan ke masyarakat agar dapat menikmati manfaatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang didorong memperkuat pendekatan teknokratis dalam menyelesaikan persoalan lahan di Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo guna memastikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah. Laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang didorong memperkuat pendekatan teknokratis dalam menyelesaikan persoalan lahan di Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo guna memastikan kepastian hukum dan kejelasan batas wilayah. Perwakilan masyarakat Kecamatan Kupang Barat menilai penyelesaian persoalan di lahan Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo tidak hanya membutuhkan pendekatan politis, tetapi juga langkah teknis berbasis data di lapangan yang akurat. Ia menekankan pentingnya pemetaan kartografis secara detail terhadap kawasan yang disebut mencapai ratusan hektar guna memastikan batas luar dan batas dalam di wilayah tersebut, termasuk kemungkinan adanya hak masyarakat di dalamnya.
14: Pendekatan politis bapak sudah lakukan, tapi yang saya mau sarankan adalah pendekatan teknokratis dan terkait dengan faktor empiris persoalan lapangan. Ini terkait dengan batas-batas yang dikelola secara kartografis. 900 hektar itu batas luar, tapi batas dalam secara kartografisnya sesuai dengan amanat undang-undang 30% kawasan ini harus ada ruang terbuka hijau juga. Itu satu yang mandatoris undang-undang.
13: Menurutnya, pendekatan teknokratis tersebut perlu didukung dengan penyesuaian rencana tata ruang wilayah hingga rencana detail tata ruang, termasuk pemenuhan kewajiban ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menanggapi hal tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai pendekatan, baik politis, teknokratis, maupun persuasif kepada masyarakat. Yosef Lede menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
15: Langkah-langkah pendekatan secara politik sudah, secara teknokratis juga sudah, secara dari hati ke hati sudah, secara pertemanan juga sudah, pendekatan doa juga sudah, ini semua harus dilakukan ya. Jadi kalau mengurus hal-hal begini nih, kadang harus melupakan jabatan supaya apa, ego kita itu jangan tinggi. Dan urus begini nih butuh kerendahan hati, bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan persuasif supaya semuanya bisa berjalan dengan baik.
13: Bupati Kupang juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak agar proses penyelesaian lahan tidak terhambat, terutama saat memasuki tahap pengukuran di lapangan. Pemerintah berharap persoalan lahan di Desa Bolok, Desa Kuan Heum, dan Desa Nitneo dapat diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran pembangunan dan expo UMKM di Rotendao selama sebulan menembus angka 505 juta rupiah. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, guru-guru di wilayah perbatasan Atambua Kabupaten Belu mengharapkan peningkatan kualitas pendidikan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Lete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga saat ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Vero sampai tuntas di pukul 24 malam minggu ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.
1: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebe dong, Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mimi punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: persiap saat grand final. Wajib.
1: Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: From 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1
7: yang dilaksanakan.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpeng pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Mi? Aku mau pergi, cepat, Mi? Kak, cepat.

0: Neng, akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan.
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Duh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura, siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan.
0: Jening, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Jenny?
1: Ampura bape. Jenny? Jenny tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, bape. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, bape. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: masuk datang sendiri. Gitu.
1: Aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: melaksanakan upacara tahun ini.
1: Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Iya, halaman ibu sekarang hijau betul, Le. Lagi tanam-tanam apa nih?
1: Iya nih, Pak Rino. Beta sekarang bikin kebun kecil di rumah. Tanam kangkung, cabe, sama tomat. Jadi tiap pagi tinggal petik sendiri. Hemat juga kan?
0: Wih, bagus sih. Tapi kan halaman ibu kecil. Memangnya bisa?
1: Bisa dong, Pak. Beta pakai pot sama ember bekas. Susun ke atas kayak rak gitu. Yang penting rajin dirawat ya. Lumayan nih, bantu isi dapur, bantu ketahanan pangan keluarga juga.
0: Iya juga, Kalau semua orang di kota buat begini, pasti kotong sonde pusing lagi soal bahan makanan.
1: Ayo, mulai dari rumah, bikin

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling

0: Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita ya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak ditambah kuotanya minyak kita ini.
3: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jika pun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
4: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000. 19 sampai 19.
3: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santoso Lim menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke dua negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaningsih Hendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah, dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, KRIS antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja KRIS antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi KRIS inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi KRIS outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
8: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta-Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji Embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari Embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227. Disusul Embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari Embarkasi Banten, Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Jumlahnya 1.200, maksud kami jumlah seluruhnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
9: Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
8: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
10: Benar, dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2. Sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026. Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan pesiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada dua hari terakhir.
11: Untuk barang data, kalau menurut saya alhamdulillah tidak tidak bubur ya Pak. Memang pada si tahun ini waktu yang dikasih dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat ya namanya persiapan logistik, persiapan pemain ya. Ya kalau persiapan ya sekitar 70% tapi sudah siap, sudah siap berangkat.
10: Ghazali menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini. Yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
12: Ya, Alam. Terutama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali
0: tersebut. Ya, ya Alam, silakan laporan Anda. Halo Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Disarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal diantaranya ada Ship Amir, Aizat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
14: Ya, jadi cara jemaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami petugas yang standby di pos terminal Ajiat, Jabal Ka'bah dan Ship Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu. Sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
15: Satu lagi, Dok.
13: Nah, pendengar dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan hard service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua. Sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar. Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak menit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di series Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu, asisten pelatih Halus FC Muhammad Trioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poinnya setelah sempat unggul, kita enggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, oh coba mengembalikan kepada Ikrimah.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

Para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihutu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan senantiasa melindungi langkah hidup kita semua dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan semakin relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Kita semua hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, dan bergantung pada alam untuk keberlangsungan hidup kita. Namun seringkali kita lupa bahwa kita bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Dalam pandangan Dhamma, kehidupan ini tidak berdiri sendiri. Semua saling bergantung, saling terkait, saling mempengaruhi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup tanpa bergantung pada yang lain. Inilah yang dalam ajaran Buddha dikenal sebagai hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Ketika kita merusak alam, sesungguhnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Ketika kita menjaga alam, kita sedang menjaga masa depan kita. Namun para pendengar sekalian, mengapa manusia seringkali tidak hidup selaras dengan alam? Jawabannya kembali pada akar masalah dalam batin manusia, yaitu keserakahan. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa cukup. Hutan ditebang tanpa batas, sungai dicemari, udara dipenuhi polusi, dan semua demi memenuhi keinginan yang tidak pernah berakhir. Dalam Dhamma, keserakahan ini disebut sebagai lobha, yang menjadi salah satu akar penderitaan. Sang Buddha mengajarkan jalan tengah, bukan hidup berlebihan, tetapi juga bukan hidup kekurangan. Jalan tengah mengajarkan keseimbangan. Jika kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan modern, maka kita akan hidup lebih sederhana, lebih bijak dalam menggunakan sumber daya, dan lebih peduli terhadap lingkungan. Alam sebenarnya adalah guru yang sangat bijaksana. Jika kita mau belajar, kita bisa melihat banyak pelajaran Dhamma dari alam. Pohon memberi tanpa meminta, ia memberikan oksigen, memberikan buah, memberikan keteduhan, bahkan ketika ia ditebang, ia tetap memberi manfaat. Sungai mengalir tanpa henti, mengajarkan kita untuk terus bergerak dan tidak terikat. Gunung berdiri kokoh, mengajarkan kita tentang keteguhan. Alam tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut, tetapi terus memberi. Dalam hal ini, kita bisa belajar tentang cinta kasih universal. Dalam Metta Sutta diajarkan bahwa kita harus mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, bahkan seluruh ekosistem. Ketika kita benar-benar memahami ajaran ini, kita tidak akan tega merusak alam, karena kita melihat alam sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita lindungi. Dalam Dhammapada juga disebutkan, semua makhluk takut akan hukuman, semua makhluk takut akan kematian. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, seseorang tidak seharusnya membunuh atau menyebabkan pembunuhan. Jika kita perluas pemahaman ini, maka kita akan lebih bijak dalam memperlakukan makhluk hidup lainnya. Kita tidak akan menyakiti, tidak akan merusak, dan tidak akan mengeksploitasi secara berlebihan. Para pendengar yang berbahagia, hidup selaras dengan alam bukan hanya tentang menjaga lingkungan secara fisik, tetapi juga tentang menjaga batin kita. Ketika batin kita penuh keserakahan, maka kita akan mengeksploitasi alam. Ketika batin kita penuh kebencian, maka kita akan merusak tanpa peduli. Tetapi ketika batin kita penuh kesadaran dan cinta kasih, maka kita akan menjaga dan melindungi alam. Hidup selaras dengan alam bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan oleh banyak orang akan membawa perubahan besar. Namun yang paling penting adalah perubahan cara pandang. Kita harus melihat alam sebagai
bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Kita harus mengembangkan rasa syukur terhadap alam. Setiap udara yang kita hirup, setiap air yang kita minum, setiap makanan yang kita makan, semuanya berasal dari alam. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang kepuasan. Kepuasan adalah kekayaan terbesar. Orang yang puas tidak akan serakah. Orang yang tidak serakah tidak akan merusak. Orang yang hidup sederhana justru hidup lebih bahagia. Ini adalah kunci penting dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Para pendengar yang berbahagia, jika kita terus merenungkan lebih dalam tentang hidup selaras dengan alam, kita akan sampai pada satu pemahaman yang sangat mendasar, yaitu bahwa kerusakan alam yang kita lihat hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerusakan batin manusia. Ketika batin manusia tidak selaras, maka alam pun menjadi tidak selaras. Ketika batin manusia penuh kegelisahan, keserakahan, dan ketidakpuasan, maka tindakan manusia pun akan merusak keseimbangan alam. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu berawal dari pikiran. Sebagaimana dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jika pikiran kita tidak terkendali, maka tindakan kita pun akan tidak terkendali. Oleh karena itu, solusi utama dari krisis lingkungan bukan hanya teknologi, bukan hanya kebijakan, tetapi transformasi batin manusia itu sendiri. Ketika seseorang menebang pohon secara berlebihan, apakah ia melakukannya dengan kesadaran penuh, ataukah karena dorongan keserakahan? Ketika seseorang mencemari sungai, apakah ia tidak tahu akibatnya, ataukah ia memilih untuk tidak peduli? Disinilah kita melihat bahwa akar masalahnya adalah batin yang belum tercerahkan. Dalam konteks ini, praktik kesadaran atau sati menjadi dasar yang sangat penting. Ketika kita hidup dengan kesadaran, kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Kita tidak akan sembarangan membuang sampah karena kita sadar dampaknya. Kita tidak akan boros dalam menggunakan sumber daya karena kita memahami bahwa semuanya terbatas. Kesadaran ini juga membawa kita pada rasa syukur. Ketika kita benar-benar sadar bahwa setiap makanan yang kita makan berasal dari alam, dari kerja keras banyak makhluk, maka kita akan lebih menghargai. Kita tidak akan menyanyikan makanan, kita tidak akan hidup berlebihan, kita akan hidup dengan penuh rasa cukup. Dalam perenungan yang lebih dalam, kita juga bisa melihat bahwa merusak alam adalah bentuk dari ketidaktahuan atau avijja. Kita tidak melihat hubungan sebab-akibat secara utuh. Kita hanya melihat keuntungan jangka pendek, tetapi tidak melihat penderitaan jangka panjang. Inilah mengapa kebijaksanaan atau panya sangat penting. Para pendengar, jika kita ingin hidup selaras dengan alam, maka kita juga harus melatih sila atau moralitas. Sila bukan hanya tentang tidak membunuh atau tidak mencuri, tetapi juga tentang tidak merugikan makhluk lain, termasuk melalui tindakan yang merusak lingkungan. Ketika kita menjaga sila, kita menjaga harmoni, bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami, yaitu bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan berpikir bahwa tindakan kita tidak berarti. Setiap tindakan memiliki dampak. Setiap kebaikan memiliki kekuatan. Jika satu orang menanam satu pohon, mungkin dampaknya kecil. Tetapi jika jutaan orang melakukan hal yang sama, maka bumi akan berubah. Jika satu orang mengurangi sampah, mungkin tidak akan terlihat. Tetapi jika banyak orang melakukannya, maka lingkungan akan menjadi lebih bersih. Dalam hukum karma, tidak ada tindakan yang sia-sia. Setiap perbuatan baik akan membawa hasil yang baik. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berbuat baik, sekecil apapun itu. Mari kita latih diri kita untuk hidup lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih peduli. Jadikan setiap tindakan kita sebagai praktik dhamma. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sedang mempraktikkan cinta kasih. Ketika kita hidup sederhana, kita sedang mempraktikkan kebijaksanaan. Ketika kita tidak merusak, kita sedang mempraktikkan sila. Pada akhirnya, hidup selaras dengan alam adalah bagian dari perjalanan spiritual kita.
Ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi tentang transformasi batin kita. Ketika batin kita selaras, maka hidup kita selaras. Ketika hidup kita selaras, maka dunia pun menjadi lebih selaras. Marilah kita menjadi manusia yang hidup dengan penuh kesadaran, penuh cinta kasih, dan penuh tanggung jawab. Menjadi manusia yang tidak merusak, tapi merawat, tidak mengeksploitasi, tetapi melindungi, tidak serakah, tetapi bersyukur. Dan semoga melalui praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai, lebih hijau, dan lebih harmonis. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Soti hotu namo buddhaya.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian acara Kupang Menyapa untuk malam hari ini. Dan untuk ngobrol bersama dengan komunitas, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran dan kontribusi Suster CJD dalam pelayanan sosial. Dan nantinya mungkin ada di antara Anda pendengar yang mungkin belum tahu apa itu CJD ya. Jadi kalau kita bicara tentang CJD, untuk kongregasi CJD saat ini juga sudah berkembang ke sejumlah negara ya, seperti di Filipina, Amerika, kemudian Indonesia dan Kazakhstan. Dan di tanah air, komunitas ini pertama kali masuk ke Keuskupan Surabaya. Kemudian pada Desember 2014, CJD ini mulai berkarya di Keuskupan Maumere, NTT, di NTT nih. Dan komunitas Suster CJD ini adalah kepanjangan dari Canonici Regulares A Jesu Domino, itu dalam bahasa Latin, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Ordo Suster Kanonik Regular dari Yesus Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, saat ini Vero juga sudah bersama dengan Suster Patricia CJD, pemimpin komunitas dan kepala panti asuhan Susteran CJD Kota Kupang. Langsung saja kita menyapa, selamat malam Suster.
1: Selamat malam juga Mbak Vero.
0: Iya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bersama dengan Pro 1 malam hari ini.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, Suster, ini menarik sekali ya kalau kita bicara pelayanan sosial ya, begitu ya, kepedulian terhadap sesama, apalagi mungkin mereka dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian khusus ya. Kehadiran Suster dari kongregasi CJD ini kan punya peran yang sangat penting nih. Namun sebelumnya, apa sih yang melatar belakangi Suster memilih untuk terlibat dalam pelayanan sosial juga, dan memaknai pelayanan sosial CJD ini dalam kehidupan panggilan religiusnya seperti apa, Suster?
1: Ya, kenapa saya memilih untuk melayani sebagai sosial gitu ya? Yeah. Memang rata-rata seorang suster adalah pekerja sosial istilahnya ya. Mm-hmm. Nah, kami kan pekerja sosial untuk mana, di panti lah, di pastoral kah, di gereja kah, atau dimanapun juga. Yang melatar belakangi saya adalah mungkin semenjak saya masih kecil, saya sebenarnya pengen menjadi seorang suster. Mm-hmm. Ya. Pada saat itu saya masih muslim, Mbak Vero.
0: Oh, iya.
1: Iya, pada saat itu saya muslim, masih muslim. Tetapi, ya mungkin karena saya ingat setelah saya jadi suster ini, baru saya ingat bahwa di dalam kitab suci dikatakan, aku memanggil engkau sejak dari kandungan ibumu. Nah, itulah kemudian saya masuk. Sampai saat ini saya masuk.
0: Oh, okay.
1: Di latar belakang itulah seorang suster. Ya, itu yang tadi saya katakan, rata-rata atau hampir semua pelayanan dari seorang suster-suster, entah itu kongregasi, kaordo, tarekat, semuanya berlatar belakang sosial. Gitu, Mbak Vero.
0: Kalau kita bicara bidang pelayanan sosial yang saat ini dijalankan oleh Suster CJD ini, di bidang apa saja?
1: Kami di, terutama kami di panti asuhan ya, terutama kami di panti asuhan, lalu kami juga di pastoral, bagian pastoral, lalu juga di rumah sakit. Di rumah sakit kami juga masuk di pastoral care, seperti itu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ya itu yang bidang sosial kami.
0: Panti asuhan ya, lebih khususnya ke situ untuk anak-anak terutama, dong ya.
1: Iya, panti asuhan untuk anak-anak. Tapi juga kami melayani untuk ibu yang hamil di luar nikah.
0: Oh, iya.
1: Begitu.
0: Oke. Okay. Kalau kita bicara peran dan kontribusinya nih, Suster, apa peran utama Suster CJD dalam pelayanan sosial di masyarakat?
1: Pelayanan utama, yaitu peran utama di dalam bidang sosial.
0: Ya, dalam pelayanan sosial di masyarakat nih.
1: Di dalam masyarakat tidak. Kami biasanya itu masuk di keuskupan-keuskupan juga, Mbak Vero.
0: Oh iya ya.
1: Di keuskupan, diuskupkan kami di pastoral. Seperti saya membantu di katedral.
0: Oh ya, oke. Oke, jadi seperti oke.
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita bicara bentuk kontribusi apa saja yang diberikan oleh Suster CJD kepada masyarakat atau mungkin di daerah atau wilayah kerjanya, itu seperti apa kontribusi yang bisa diberikan?
1: Kontribusi kami itu kami melayani, kalau kami di Kupang itu kan ada dua ya, ada dua komunitas. Di sini di Gunung Mutis, lalu yang kedua di Naikoten. Nah, itu dua-duanya kami itu di panti asuhan. Pertama kali memang kami berdiri di sini, di Neko dulu. Di sini, di Gunung Mutis dulu. Pada saat itu, kan kami belum punya rumah sendiri ya. Kami ini masih dibantu oleh orang yang mempunyai jiwa sosial. Ya, kami lalu rumah ini karena pada saat itu penuh ya, sudah penuh. Lalu kami buka lagi di Naikoten, gitu. Dua-duanya di panti asuhan gitu ya.
0: Sejauh dengan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Suster CJD sendiri, kalau kita lihat dampak pelayanan tersebut bagi yang dilayani begitu, dampaknya sejauh ini sudah seperti apa? Karena kalau dibilang dari berdirinya itu kan dari 2014 ya?
1: Iya, betul. Diresmikannya.
0: Iya, diresmikannya.
1: Ya, betul.
0: Seperti apa dampaknya kan, sampai dengan saat ini nih?
1: Oh, dampaknya pada sampai saat ini ya. Karena kami di panti asuhan terutama ya, Mbak Vero.
0: Yeah.
1: Jadi bagi anak-anak yang apa istilahnya, kami bukan hanya melayani anak-anak yang tidak punya orang tua begitu ya, sudah meninggal, tapi juga beberapa yang memang mereka membutuhkan pelayanan begitu istilahnya, memang ekonomi mereka lemah atau dan sebagainya begitu. Lalu dampak yang kami alami yaitu ini contoh konkret yang kami alami di sini yang pada saat ini masih kami di sini sekarang kan anak-anaknya kecil-kecil Mbak Vero, dari umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 4 tahun, 4 tahun setengah gitu, ada yang sudah SMP ya. Tapi justru yang kecil ini saya melihat dari pada saat dia dari rumah, begitu dari rumah, kemudian dibawa ke sini, ini yang kecil ya, yang berumur 2 tahun setengah begitu. Dari rumah itu ya untuk minta maaf ya, untuk pipis, untuk apa seperti itu tuh mereka masih kesulitan begitu ya, istilahnya masih di mana-mana begitu. Terus di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kami ajari untuk ke kamar mandi, ke WC, begitu ya. Nah, sekarang ini dia waktu itu sudah setengah 3-4 bulan lah di sini ya. Lalu buang sampah juga sembarangan kayak gitu ya. Tapi setelah kami ajari di sini, ternyata setelah perjalanan waktu mungkin 3-4 bulan dia sekarang kalau pipis di luar itu tuh dia tidak mau, malu.
0: Oh, pintar.
1: Iya, mungkin dari luar ya, dari rumah itu mungkin ya minta maaf saja mungkin keluarganya bagaimana begitu ya. Nah, mungkin di rumah di kebiasaan untuk pup di mana-mana gitu. Namanya anak kecil ya, mungkin. Nah, tapi setelah di sini, Mbak Fira, ya mungkin itu sih yang saya bilang tadi, 3-4 bulan itu sudah tidak mau lagi untuk pipis di luar, pup di luar sudah tidak mau. Kalau sudah kebelet pipis itu cepat lari. Woy, dia lari ke kamar mandi. Sudah tidak mau lagi begitu. Lalu awalnya kalau setelah pipis, setelah BAB gitu ya. Saya ganti celana ini. Tidak malah lari. Saya kejar, pakai celana dulu. Ayo lari, jadi saya harus kejar dia. Tapi sekarang setelah di sini, kalau dia kelihatan itu ini yang anak laki-laki ya, itu dia malu, nggak mau. Sudah, biar tidak usah pakai celana. Santai. Aduh, itulah yang saya lihat dari perubahan dari itu ya. Lalu pada saat orang tuanya menengok ke sini begitu, anak itu lupa mungkin ya, lupa. Mm-hmm. Lalu buang bungkus kue itu di depan dia. Lalu mm-hmm. saya, "Hei, halo, itu buang di mana? Itu apa itu? Ampah, ya. Lalu mm-hmm. di mana buangnya? Ampah. Oh ya sudah, ayo buang di ampah." Nah, bapaknya sampai bertanya, "Apa itu, suster?" Dia kan tadi buang bungkus kue, toh bapak, ya. Mm-hmm. Di situ lalu saya bilang, harus dibuang di mana? Di tempat sampah. Oh, pantesan dia langsung ke sana, suster. Itu bapak. Mm-hmm. Aduh, sekarang sudah tahu membuang sampah itu. Itu hal-hal kecil yang membuat atau anak menjadi berubah, dampak dari kehidupan ya secara kecil saja di tempat kami ini yeah. mulai dari kecil diajari yang betul. Kecil-kecil, tapi mungkin nanti dampaknya menjadi besar. Itu menurut saya itu, Mbak Fir.
0: Oke. Artinya tadi sudah diceritakan oleh suster, itu adalah salah satu pengalaman juga yang paling berkesan ya, suster ya, selama melayani di tempat pelayanannya suster begitu. Kalau kita bicara tantangan, nah tantangan apa saja yang sering dihadapi oleh suster semasa dalam pelayanannya, khususnya suster-suster JJD ini?
1: Pelayanan kami selama di sini itu, kalau seumpama ini yang di panti sendiri ya, yang kami alami di panti. Pengalaman kami dan tantangannya yaitu kita harus bersabar karena ini anak ya. Susah, kita memang mendidik anak, apalagi mendidik anak orang besar saja juga kita susah ya, apalagi mendidik anak. Harus dibutuhkan apa ya, kesabaran, harus dibutuhkan apa, inisiatif dari kita sendiri, proaktif. Nah seperti itu, seperti anak-anak kecil ini kan, apa ini sekarang dia sudah mau masa sekolah, sekolah ada yang masuk TK ya. Nah itu mulai dari sejak dari rumah inilah, dari panti inilah, sebelum dia masuk ke sekolah TK, kita sudah mulai mengajari dulu, mulai dari ayo pengenalan huruf, menyanyi lah, hal seperti itu Mbak. Nah itu memang membutuhkan kesabaran sungguh dari diri kita. Betul. Gitu ya. Memang kadang-kadang bilang ini bukan anak saya, tapi itulah pelayanan kita. Itu yang menjadi tantangan bagi saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Jadi kadang-kadang Mbak Vero, saya ini sudah umur 60 Mbak Vero.
0: Wah.
1: Tetapi saya harus seperti anak kecil.
0: Betul-betul, tapi awet muda loh suster.
1: Aduh, terima kasih kalau saya awet muda.
0: Karena kan tiap hari sama anak-anak kan.
1: Saya kalau ngajari anak-anak ini harus begini, ayo kita sambil gerak itu ya, saya seperti anak kecil, jadi kadang-kadang saya tertawa sendiri begitu ya.
0: Iya betul.
1: Kalau cicak di dinding, kita tunjuk di dinding, lalu diam-diam di mulut lah, kayak gitu itulah yang mereka cepat tangkap malahan itu ya. Kalau kita hanya menyanyi saja, cicak di dinding, mereka kayaknya tidak ada antusias, tidak ada semangat untuk menyanyi begitu. Tapi kalau kita dengan gerakan, dengan itu yang tadi saya bilang seperti anak kecil itu, mereka antusias sekali seperti itu Mbak Fir. Jadi mulai dari situlah, tantangan itulah yang perlu kita perjuangkan terus menerus kalau memang kita mau melayani di tempat ini. Itu yang saya hadapi dan selama ini saya alami itu Mbak Vero.
0: Luar biasa ya. Dan cara menghadapi tantangan dalam hal pelayanan seperti itu. Kalau kita bicara mengatasi keterbatasan atau hambatan dalam pelayanan, itu kan tantangan. Tapi kan sebagai suster juga pasti ada keterbatasan ya, baik itu dari sisi SDM-nya mungkin, dari sisi banyak hal begitu. Nah, bagaimana cara suster mengatasi itu, keterbatasan tersebut atau hambatan dalam pelayanannya?
1: Kalau hambatan ini dari diri saya pribadi ya, kan dari pengalaman saya. Satu hambatan yang saya alami itu kadang-kadang ya, terkadang kita ini kadang kurang sabar.
0: Kurang sabar.
1: Ya, kadang-kadang begitu. Kadang kalau sudah, aduh, sudah ngajari, apalagi ABCD ya. ABCD mm-hmm. itu kita harus tarik tangan ini, apa, angka 1, A, berdiri miring sedikit, begini, begitu. Lalu D, ini 1 angka, terus buat angka 3. Bulatan 1, bulatan 2. Itu kadang sampai berlembar-lembar, sudah selesai berlembar-lembar, sudah kita balik, ayo kita sekarang buat sendiri, tidak bisa. Sudah itu sudah berlembar-lembar nih ngajari begitu ya. Jadi kadang-kadang, aduh, tapi terkadang kemudian saya menyadari sendiri, kok saya ini, kok kadang orang yang besar saja juga kita susah untuk memberi pengajaran gitu ya. Apalagi ini anak kecil. Ya, kita memang lebih sabar lagi. Mungkin satu hari ini saya sabar 1 kali, mungkin nanti 2 kali atau 1,5, mungkin lagi nanti 2 tambah 1/4, mungkin tambah lagi menjadi 2. Seperti itu Mbak Vero. Jadi ya memang harus lebih sabar lagi gitu. Lalu dalam diri saya, ya saya harus mengendalikan diri saya. Saya harus sadar dengan diri saya. Jangan ini anak kecil dituntut seperti saya. Nah, seperti itu. Saya kadang-kadang memang, ini anak susah sekali. Mungkin karena saya dulu dari IPA ya, jadi kan cepat sekali kalau menghitung cepat begitu ya.
0: Oh iya, iya.
1: Nah, kalau saya, dengan anak yang sulit untuk menghitung apa, kadang-kadang, tapi ya gitu. Nah, kembali kita harus merefleksikan diri saya. Saya harus mengingatkan diri saya pribadi. Saya mau apa? Kalau saya mau melayani. Jangan, istilahnya jangan setengah-setengah. Kalau saya tidak sabar berarti kan saya setengah. Kalau saya mau utuh, ya saya harus lebih sabar lagi dan terus. Itu yang menjadi hambatan saya, itu seperti itu. Kadang-kadang tidak sabar itu Mbak Petro.
0: Oh iya ya, kelemahan kita sebagai manusia ya. Okay. Tapi suster sudah mampu mengatasi itu kan?
1: Iya, pelan-pelan. Tapi kadang juga lucu. Kadang-kadang saya sudah marah, kadang-kadang saya ingat diri saya sendiri, saya ini yang bodoh sendiri. Orang anak sekecil itu harus sama dengan saya, tidak mungkin lah.
0: Betul.
1: Itu kadang saya menertawakan diri saya sendiri, Mbak Vero.
0: Iya, betul. Okay. Ini semua teman-teman suster jadi juga seperti itu ya?
1: Ya, kadang-kadang juga. Mungkin kadang-kadang lebih sabar dari saya, tapi kadang-kadang juga tidak lebih sabar dari saya. Jadi kadang-kadang pribadi kalau saya sudah capek gitu ya, kalau saya sudah capek nanti munculnya marah. Sudah capek sekali begitu. Lalu kadang-kadang saya lebih baik mundur. Saya mundur, sudah. Saya kadang-kadang dengan anak-anak kalau sudah susah menangkap, sudah gambar ini perahu. Itu yang kadang gambar apa ini perahu, ini gambar apa, saya kadang seperti itu untuk supaya anak juga, kalau saya marah pasti anak menjadi tegang, malah takut.
0: Iya, benar.
1: Tidak bisa seperti itu. Jadi saya alihkan ke lain seperti itu. Kadang sudah saya ambil buku gambar lah apa nih, sudah ini berhenti dulu, ayo kita gambar dulu. Ayo, kok gambar sendiri di sini, kok contoh, kok lihat di sini, ini gambar apalah gitu, perahu kah, gambar apakah, saya seperti itu. Untuk mengatasi saya, supaya tidak marah, supaya saya lebih sabar lagi, seperti itu Mbak Vero.
0: Iya, baik. Kalau kita bicara suster terkait dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah mungkin, atau organisasi atau NGO, atau mungkin komunitas lokal, ada tidak seperti itu? Dan kalau ada, bentuk kerjasamanya seperti apa itu suster?
1: Oh ya, yang kami kerjasama ya antar kami dengan paroki ya.
0: Okay.
1: Kami dengan paroki, seperti saya kan sering kali di bagian liturgi ya, di bagian liturgi. Kalau pas, apalagi pas pesta-pesta, karena di katedral itu kan sering kali pesta ya, pesta macam-macam lah Pak Tero gitu.
0: Iya, yeah. Oh
1: jadi
0: yeah,
1: kan okay. Saya masuk di situ, selalu saya masuk ya. Lalu saya biasanya tuh bagian liturgi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bagian liturgi itu terutama itu saya membantu di bagian kasula, lalu tabla-tabla altar, meja altar, segala-segala dalam perlengkapan ya. Dalam hal kerjasama dengan mereka, terkadang juga ada gendalanya, begitu ya, ada gendalanya. Maksudnya, saya maunya begini, gitu ya, tapi pihak lain maunya begitu, gitu. Jadi terkadang, sudahlah. Seperti ya, ini contohnya, contoh. Itu kalau saya pas mau ada pesta, kita kan harus siapkan kasula ini kurang lebih. Mbak Vero tahu kasula ya?
0: Tahu, kasula tahu.
1: Pasti tahu. Ya. Lalu biasanya kami kan harus menyediakan 200 kasula. Kalau ada pesta-pesta ya. Nah itu kan kita yang mengatur. Kita yang mengatur, oh ini begini, ini begitu, begitu. Lalu terkadang saya mengaturnya begini supaya orang lebih gampang untuk mengambil, gitu ya. Terkadang yang pihak lain, gitu, ngaturnya begini, begitu. Lalu saya bilang, ini kalau mengatur begini, ini orang susah mengambil. Lalu, kalau mengambil begitu saja sama saja. Ya tidaklah. Kalau mengambil begini coba kalau dicoba mengambil begini dengan mengambil begini lebih enak mana? Nah seperti itu. Terkadang ada yang terima, ada yang tidak seperti itu. Jadi kalau saya sudah mereka sudah tidak mau terima ya sudahlah. Saya daripada ketua saya sudah menerangkan. Tapi orang kalau tidak tetap mau tidak mau terima ya sudah. Mau daripada berantem, daripada bertengkar. Nah, saya begitu, saya sudah. Nanti kalau saya sempat untuk mengubah, ya saya ubah. Kalau saya tidak sempat untuk mengubah lagi, ya sudah. Sudahlah. Atau bagi saya, jadi saya berpikir, atau kesulitannya hanya sedikit, beda sedikit lah. Mungkin hanya satu banding dua lah, seperti itu. Baru itu yang cara mengatasi saya. Bekerja sama dengan orang lain. Dan juga kadang-kadang dengan pastornya sendiri begitu ya. Terkadang tidak pendapat seperti itu.
0: Iya, itu
1: buat begini.
0: Iya, itu kan hal yang wajar begitu ya. Perbedaan pendapat ya. Untuk menemukan atau menyatukan ya. Pendapat setelah itu kan.
1: Iya. Lalu kadang-kadang pastornya maunya ini tidak, ini cukup sekian saja. Saya bilang, pastor, ini altar segitu besar, pastor. Itu kalau itu cuma segitu, itu nanti tidak kelihatan. Ya, budgetnya hanya sekian. Ya, sudahlah. Akhirnya saya bilang, oh ya, sudahlah. Kita mengalah, kita lebihkan di hal yang mana. Gitu. Yang porsinya seharusnya ini seperti ini. Ya, sudahlah, kita ubah. Kita porsi seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu kendala-kendala atau ya kerjasama itu bisa kita mulus-mulus bekerja sama dengan orang. Tetapi terkadang ya seperti itulah. Kadang ada perbedaan pendapat yang ini maunya saya begini, yang lain seperti inilah. Seperti itu Mbak Tiro, kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Yang penting adalah bagi saya semua nanti akan tercapai, itu saja. Apa yang dikatakan dia, ya sudah. Kita yang berusaha untuk, oh ya sudah. Kita harus buat begini, kita harus buat begini. Semampu kita, itu. Itu baru bagi saya, itu lebih, menyabarkan atau saya menjadi, tidak tegang seperti itu loh Mbak.
0: Ya. Oh iya, betul-betul.
1: Bagi saya dalam hidup atau berkarya bersama dengan orang lain, dengan instansi lain seperti itu.
0: Oke. Ada tidak moto hidup dari suster yang dipegang dalam setiap pelayanannya, sesuatu yang menguatkan begitu?
1: Kalau moto hidup bagi saya ya, bagi saya pribadi adalah bekerja sama dengan orang lain adalah sesuatu yang akan memberi pengalaman kita bertambah. Bekerja bersama dengan orang lain akan menambah pengalaman saya di dalam kehidupan saya, di dalam pengalaman-pengalaman hidup saya. Itu bagi saya moto saya itu. Jadi kalau kita bekerja sendiri, ya di samping kita juga capek. Ya saya taunya hanya itu gitu ya. Tapi kalau bekerja dengan orang lain kan, oh orang lain tuh mempunyai seperti ini, oh itu baik juga, bagus juga. Nah kita timba dari pengalaman orang lain. Itu bagi moto saya. Jadi moto saya adalah bekerja dengan orang lain semakin memberikan pengalaman baru bagi saya pribadi. Gitu. Jadi kalau bekerja dengan orang lain ya kita harus siap segala sesuatunya seperti itu, Mbak.
0: Dan kalau kita bicara tentang ini yang terakhir juga nih ya suster ya, harapan suster ke depan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang sudah terjadi serta mungkin pesan-pesannya juga yang bisa disampaikan kepada para pelayan yang sama juga para suster juga di CJD ini seperti apa?
1: Mungkin bagi saya ini untuk kedepannya istilahnya ya Mbak Fir.
0: Betul.
1: Kedepannya itu kita untuk bisa bekerja sama, kita bisa mencari atau menimba sesuatu yang baru, pelayanan baru. Apa yang kita alami sekarang, pelayanan kita sekarang hanya segini, tetapi kedepannya kalau bisa kita lebih untuk melayani lebih itu bagi saya kedepannya seperti itu.
0: Oke. Melayani lebih ke depannya seperti itu ya. Baik. Terima
1: hari
0: kasih.
1: Ini mungkin ya. Ini mungkin 1%, besok 2%, besok 3%.
0: Betul.
1: Ya, kayak gitu Mbak Vera.
0: Betul setuju
1: karena
0: saya.
1: Karena kalau tidak seperti itu ya, kita akan stuck gitu. Kita stuck, akan berhenti di situ saja gitu.
0: Iya. Betul, memberi
1: kita
0: lebih.
1: Kita tidak bisa melangkah istilahnya. Ya sudah saya berhenti di situ. Kan saya bisanya hanya ini, ya sudah berhenti di sini. Kalau kita mau mencari lagi, mencari, ya kita akan semakin maju. Oh, semakin menambah dan menambah lagi. Seperti itu Mbak Fira.
0: Iya, setuju saya dengan suster. Dan terima kasih suster sudah meluangkan waktunya untuk boleh berbagi cerita dan sharing ya. Dengan setiap pelayanan yang sudah suster lakukan, pelayanan-pelayanan yang membantu banyak orang, khususnya anak-anak ya, bagaimana mereka bisa menerima segala sesuatu pelayanan yang diberikan dengan tulus, itu yang paling penting ya. Karena anak-anak itu paling pekah. Ketika kita membantu mereka, mereka tahu mana yang tulus, mana yang tidak. Nah ini penting sekali untuk kita tetap punya jiwa yang tulus untuk mereka. Baik.
1: Lucu lagi Mbak.
0: Apa itu?
1: Karena
0: apa
1: itu? Anak-anak tuh lucu ini pengalaman.
0: Kalau
1: saya itu di rumah gitu ya. Saya di rumah biasa-biasa. Mereka ya biasa-biasa gitu paling. Tute gitu peluk sudah. Tapi begitu lihat saya bawa tas, lalu ganti sendal. Tute mau mana? Ini anak ternyata tahu juga kalau saya mau pergi.
0: Mereka tidak merelakan suster pergi gitu ya. Tute mau kemana gitu kan?
1: Iya itu kalau sudah tahu mereka saya ganti sendal ya. Biasanya di rumah kan pakai sandal jepit gitu ya. Kalau saya sudah pakai sendal yang lain atau pakai sepatu, lalu saya tenteng tas. Ya mesti Tute mau ana. Cukup mau jalan-jalan. My God. No. Tidak boleh ikut ya, di rumah saja ya. Seperti itu. Lalu kadang kita berangkat pergi, dadah tute. Itu yang kadang membuat hati, walaupun itu bukan anak saya, tetapi Saya merasa terharu juga begitu Mbak Vero, seperti itu.
0: Iya,
1: apalagi betul. Kalau sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam kita tidak pulang, lalu mereka tidak lihat ya. Pas kita pulang, kita kadang-kadang berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Kadang kalau lihat, lalu peluk kaki kita, aduh Tuhan, saya rasanya mau nangis juga loh Mbak Vero. Merasa aduh Tuhan, ini anak saya. Itu Mbak Vero, pengalaman dengan anak-anak kecil itu lebih apa ya, lebih seneng lah istilahnya gitu. Kita kadang-kadang marah, kadang-kadang mereka lucu, kadang membuat kita itu mengembaskan. Kadang makanya kadang saya cubit kalau saya sudah gemes ya. Tatit. Tapi lucunya kalau saya cubit, kalau saya begitu, mereka tahu kalau saya berarti saya tidak marah begitu. Jadi mereka saya cubit, saya cubit pipinya toh. Jadi mereka sih, tapi itu sambil tertawa itu. Oh, ternyata mereka tuh tahu kalau ini cubitan tuh bukan cubitan marah, tapi cubitan seneng dengan mereka. Itu yang saya perhatikan sampai saat ini itu Mbak Vera.
0: Oke, luar biasa ya. Pengaruh sangat besar ya, pengaruh suster itu sangat besar juga untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang mereka baik secara karakter gitu kan ya, itu juga penting. Oke, baik suster, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bergabung bersama dengan kami, 30 menit waktu yang bermakna. Sukses selalu buat suster dan semuanya ya di tempat pelayanannya masing-masing. Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya pendengar, demikianlah ngobras ya obrolan kita bersama dengan pemimpin komunitas dan kepala panti asuhan susteran JJD Kota Kupang, Suster Patricia JJD. Kami akan lanjutkan dengan program acara menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cepat sekali. Ini lebih parah dari biasanya.
1: Ibu, segera tinggalkan rumahnya. Bantaran sungai sudah masuk zona bahaya. Kami siapkan tempat evakuasi yang lebih aman.
0: Aduh, saya takut, Pak. Tiap hujan deras, air selalu meluap. Rumah kami tidak aman lagi.
1: Betul, Bu. Tinggal di bantaran sungai itu sangat berisiko. Banjir, longsor, dan arus deras bisa datang tiba-tiba. Keselamatan ibu lebih penting.
0: Iya, Pak. Saya ikut. Sudah saatnya kami pindah ke tempat yang layak dan aman.
1: Keputusan yang tepat, Bu. Mari kita jaga keluarga dengan menjauhi bantaran sungai.
0: Iya, Pak. Lebih baik pindah daripada mempertaruhkan nyawa.

0: adalah rumah kita. Alam adalah sahabat kita. Apa jadinya jika alam justru menjadi lawan kita?
1: Tolong!
2: Tolong kebanjiran!
3: Suta bawa banjir!
4: Ada banjir!
1: Ada banjir! Aduh, Tuhan! Aduh, aku temukan mata banjir!
0: Perubahan iklim akan terus terjadi jika kita masih terus tak bersahabat dengan alam. Lakukan aksi nyata dalam memelihara alam demi menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Karena hanya orang yang tidak waras saja yang merusak bumi, rumah kita.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: jolo pentepan. Cuman doa biar salah dola. Dola dola.
1: Adek, nyanyi lagu apa itu?
0: Dola dola.
1: Ya ampun, itu kan lagu orang dewasa. Lebih baik mulai sekarang Ade nyanyiin lagu anak-anak aja. Ayo, lagu anak-anak apa yang Ade tahu?
0: Apa ya?
1: Bagaimana kalau Ade nyanyiin lagu Balonku Ada Lima?
0: Iya, Mama.
1: Nah, ayo nyanyi lagu Balonku Ada Lima.
0: Balonku ada lima, rupa warnanya.
1: Budayakan sejak dini mengenal lagu anak-anak kepada anak Anda.
2: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Terus menang.
1: Game terus. Tenaga kerja lain-lain.
0: Ini juga kerja. Lihat saka kami terus menang 500.000. Hebat.
1: Hah? Aji? Lu main judi?
0: Judi apa? Ini game online, Ma.
1: Kalau game online, tuson ada hadiah uang atau sejenis barang berharga. Yang ada tuh hanya poin, prestasi, atau status level naik. Terus, di awal kotong akses itu permainan, kotong diminta isi depo identitas pribadi, seperti nama, alamat, bahkan nomor KTP dan nomor kontak. Itu tuh su pasti permainan judi online, Aji.
0: Yah, karmana su? Beta sun tau na.
1: Makanya.
0: Tapi kan yang penting beta sudah dapat uang.
1: Uang, uang. Awas, banyak orang yang kehilangan uang gara-gara judi. Maunya untung malah buntung. Mau?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pada lihat iklan pinjaman online. Katanya gampang dapat doi. Kenapa kotong sung coba eh?
1: Aduh, anak eh. Pinjaman online itu bahaya. Dia pun bunga dan biaya terlalu besar. Bisa-bisa malah katong kena jebak utang yang semakin menumpuk, ha?
0: Tapi, katong butuh doi cepat nih. Kemana, Su?
1: Nah, kalau katong butuh doi cepat, ha? Lebih baik katong cari cara lain, sanak. Misalnya, jual barang yang sesuai katong butuh atau yang sesuai katong pakai, lah. Atau bisa juga katong minta bantuan keluarga. Nah, pinjaman online ini bisa bikin masalah keuangan keluarga semakin parah.
0: Oh, begitu emak. Berarti lebih baik kitong hindari pinjol biar sonde kesulitan bayar utang.
1: Nah, itu betul sekali anak. Lu juga mesti hati-hati dengan tawaran yang kelihatan mudah atau cepat. Nanti lu enak-enak pinjol. Nah, lu benjol dan membayar utang anak.
0: Iya, Ma. Mau pinjol, malah benjol.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu dikeranjang, langsung masuk semua.
1: Misi, excuse me, misi, mau ambil itu.
2: Ambil serka juga kak.
1: Misi.
0: Tabe kok itu?
1: Kita nggak dengar kakak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: petugas para penjaga tersebut dalam menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah laut. Jika kayu yang berukuran 20 cm terdapat di tangan para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih angkat.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Lake, About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bagi umat Kristen dengan judul renungan kita pagi ini mengenai tetap teguh dalam Tuhan. Ia akan dibawakan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi NTT Bapak Charles Omokos STH MPD. Kita dengarkan bersama.
1: Shalom, salam sejahtera pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pertama-tama tentu saya mengajak kita sekalian untuk bersyukur atas segala anugerah yang boleh diberikan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita sungguh menyadari, kita sungguh-sungguh memahami bahwa kehidupan kita hari ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena itu kesempatan di hari ini sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita, maka marilah kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa, memohon pimpinan, tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ya Allah, pemilik hidup ini, terima kasih karena begitu besar kasih dan sayang-Mu bagi kami sekalian. Kesempatan pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami sekalian lewat media ini untuk kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga bagian yang kami baca dan kami renungkan boleh terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah bagi kami sekalian, sebab kami telah siap untuk mendengarkan akan suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan kita di kesempatan pagi hari ini terpilih dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang menyatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengibrikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan ini. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara dalam satu tema, berdiri teguh di dalam Tuhan atau tetap teguh di dalam Tuhan. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa persoalan mendasar yang muncul di dalam kehidupan jemaat di Galatia. Persoalan yang kemudian menyita perhatian Rasul Paulus adalah persoalan berkenaan seputar dengan sunat yang berkembang dengan begitu cepat dalam kehidupan jemaat di Galatia. Maka kemudian muncul pertanyaan dasarnya adalah bahwa masih perlukah orang non-Yahudi yang kemudian percaya kepada Kristus kemudian untuk disunat sebagaimana ketetapan yang ada dalam hukum Taurat. Paulus menegaskan kepada jemaat beberapa ajaran Kristen mendasar yang perlu dipegang secara kuat, perlu dipegang secara kokoh sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Yang pertama, dia katakan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu, jangan lagi masalah sunat terus menjadi semacam kuk penghambaan atau beban perbudakan dalam kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama bacaan kita. Kemudian yang kedua, dia sampaikan bahwa apalah artinya Kristus jikalau kita menyunatkan diri. Karena jika demikian maka pengorbanan Kristus sama sekali tidak berguna bagi hidup kita di dalam ayatnya yang kedua. Yang ketiga, dia katakan bahwa sunat akan membawa seseorang kepada kepatuhan untuk melakukan hukum Taurat. Hal ini akhirnya atau sesungguhnya dapat menghilangkan kasih karunia Allah karena orang yang telah bersunat itu hidup di luar kasih karunia Allah karena sesungguhnya dia mengandalkan usahanya sendiri sebagaimana dikatakan dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Selanjutnya Rasul Paulus katakan bahwa oleh Roh Kudus dan karena iman, kita senantiasa menantikan akan kebenaran Allah. Bahwa di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, tidak membawa pengaruh apa-apa, tetapi hanya oleh karena iman yang bekerja melalui kasih karunia di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Apa artinya? Artinya bahwa iman yang sungguh-sungguh sesungguhnya terwujud dalam kasih karunia Allah itu lebih berarti daripada sunat yang kemudian harus dilakukan oleh orang-orang percaya dalam konteks sebagai tanda-tanda lahiriah. Maka dapat kita pahami bahwa sesungguhnya inti dari kekristenan itu bukan berbicara tentang sesuatu yang bersifat lahiriah, akan tetapi inti dari kekristenan itu adalah iman yang dibangun dalam relasi yang intim, iman yang dibangun dalam hubungan yang benar dengan Yesus Kristus, bukan karena kepatuhan kita di dalam melakukan hukum-hukum Taurat. Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat agar jangan memberi kesempatan pada golongan pengajar-pengajar sesat yang selalu membujuk jemaat agar tidak lagi menuruti akan kebenaran-kebenaran Allah sebagaimana apa yang disampaikan dalam ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana bahwa sesungguhnya awalnya terkesan sederhana berupa ajakan untuk bersunat dan kemudian memenuhi hukum Taurat. Namun demikian, menurut Paulus, jika hal ini dibiarkan maka dampaknya sangat berbahaya dan kemudian dapat merusak dalam konteks persekutuan tubuh Kristus yang kemudian dapat memunculkan pro dan kontra dalam persekutuan jemaat. Pembiaran ajaran sesat sesungguhnya dapat merusak anugerah kasih karunia Allah dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan kita, kemudian dapat direduksi, bahkan kemudian dapat dihilangkan kualitasnya sama sekali. Maka dengan demikian, itulah sebabnya Paulus tegaskan dalam bagian bacaan kita tadi, dikatakan bahwa sedikit lagi pembiaran atau pembiaran terhadap ajaran-ajaran sesat sesungguhnya sudah menghamirkan atau dia dapat merusak seluruh adonan. Dia dapat merusak sebuah persekutuan jemaat. Paulus, dia mempunyai satu keyakinan yang pasti bahwa jemaat di Galatia memiliki penderian yang teguh pada salib Kristus. Itu berarti bahwa jemaat di Galatia adalah orang-orang yang memiliki komitmen penuh pada berita Injil yang telah mereka dengarkan, bahwa Kristus telah diutus Allah datang ke dalam dunia untuk menderita, mati, tetapi juga demikian bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan jaminan keselamatan bagi kita yang percaya. Kata komitmen artinya bahwa aku dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang aku yakini. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah keyakinan bahwa manusia sesungguhnya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah yang telah menganugerahkan anaknya Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat bagi kita. Yang kemudian lewatnya manusia merespon anugerah Allah itu dengan iman atau dengan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Paulus menegaskan bahwa sesungguhnya percaya kepada Kristus itu lebih mendasar daripada kemudian melakukan atau melaksanakan sunat dan aturan-aturan hukum Taurat yang ditawarkan oleh para pengajar-pengajar sesat yang hanya akan menjadi kuk atau beban bagi kita sebagai manusia. Terkait dengan pengajaran sesat, maka lebih jauh Paulus menunjukkan kepada jemaat beberapa karakteristik penting agar mereka mengetahui tentang pengajar-pengajar sesat yang ada di sekitar mereka. Yang pertama, dia sampaikan bahwa sesungguhnya di dalam ayat yang ke-10b, bahwa pengajar-pengajar sesat itu seringkali hanya membuat kekacauan. Mereka sesungguhnya sedang memberitakan atau mengajarkan Injil yang lain, ajaran-ajaran di luar keselamatan. Mereka memaksa diberlakukannya aturan-aturan Yahudi sebagai syarat mutlak. Dan bagi Paulus, sesungguhnya hal itu tidak diperlukan. Yang kedua, dia sampaikan kepada jemaat bahwa para pengajar-pengajar sesat, sesungguhnya mereka akan menanggung hukumannya. Meski saat itu mereka sepertinya bebas melakukan pemaksaan, namun kelak mereka akan menanggung penghukuman dari Allah. Yang ketiga, yang mereka lakukan adalah menganiaya para pemberita salib Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-11, seperti yang dialami oleh Paulus sebagai pewarta Injil Kristus. Dan yang keempat, dia katakan bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan di dalam ayat yang ke-12 bisa bermuara pada pengabdian diri seperti yang dilakukan oleh para imam dari penyembah-penyembah dewa-dewi pada zaman itu. Paulus mengingatkan jemaat untuk berani menghadapi para pengajar-pengajar sesat yang berupaya agar jemaat iman di Galatia atau jemaat orang-orang di Galatia meninggalkan salib Kristus dan kemudian beralih kepada sunat. Upaya kaum Yahudi dalam menyolokkan diri terhadap hal-hal lahiriah, yaitu sunat, karena mereka tidak sejalan dengan pengajaran tentang salib Kristus sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-12. Karena itu Paulus mengajak jemaat Galatia untuk tidak bermegah secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi, tetapi supaya mereka bermegah di dalam salib. Mereka berdiri kokoh di dalam salib. Meski dapat kita memahami bahwa salib adalah lambang penghinaan, tetapi pada titik yang lain, salib juga adalah lambang pemulihan, lambang kemuliaan, dan keselamatan bagi umat manusia. Pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan Paulus atau apa yang diutarakan Paulus di dalam bagian bacaan kita di kesempatan pagi hari ini sesungguhnya juga berelevansi bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dewasa ini. Dalam kesempatan ini, melalui kebenaran firman Tuhan, kita juga diajak untuk melakukan beberapa sikap penting. Kita diajak untuk terus menerus berlomba dan kemudian mengejar dan mempertahankan akan kebenaran yang telah kita terima. Sebagaimana di dalam bagian bacaan firman Tuhan kita di dalam ayatnya yang ke-6. Yang kedua, kita diajak untuk mewujudkan iman dalam kasih yang nyata. Hal ini jauh lebih beresensi. Hal ini jauh lebih penting daripada kemudian memperdebatkan tentang masalah-masalah lahiriah belaka. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian bacaan kita di dalam ayatnya yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang ketiga, kita diajak untuk jangan membiarkan penyesat zaman modern ini menghalangi kita melakukan kebenaran iman dalam Kristus. Mereka mengajarkan iman dan kasih karunia, para pengajar-pengajar sesat ini. Mereka mengajarkan akan iman dan kasih karunia, tetapi banyak kali juga ditambah dengan aturan-aturan demi mulia dan sempurnanya kita sebagai orang-orang Kristen. Yang keempat, kita diajak bahwa salib Kristus sesungguhnya adalah satu-satunya alasan kita untuk bermegah. Sesungguhnya adalah satu-satunya alasan kita untuk berdiri dengan teguh dalam kehidupan ini. Bukan kedagingan. Yang terpenting sesungguhnya adalah menjadi ciptaan baru dan bukan terus-menerus berdebat soal tanda-tanda lahiriah. Dan yang kelima, kita diajak untuk terus mempertahankan konsistensi dan kegigihan kita dalam berlomba, dalam kasih, sampai kita mencapai garis akhir sebagai pemenang, pemenang iman yang sejati dari Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Saya pikir ini Kak Vero menjadi bagian awal yang akan menuntun kita dalam interaksi singkat di kesempatan pagi hari ini.
0: Ya, terima kasih Pak Charles. Bicara soal interaksi singkat ya, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Jadi mungkin kita akan langsung saja menyapa di line telepon yang sudah bergabung ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero. Selamat pagi Pak Charles.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bung Endang.
2: Ya, Kak Vero.
0: Silakan Bung Endang.
2: Oke. Topik pagi hari ini, nah, terlalu menarik, yaitu teguh dalam Tuhan atau teguh dalam Yesus.
1: Amin.
2: Kata teguh memang kita ucapkan terlalu ini, terlalu gampang, tapi kita lakukan sangat sangat berat. Nah, di zaman sekarang ini, yaitu banyak pengajar-pengajar sesat atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan kebenaran tapi maknanya menyeleweng ajaran Tuhan. Kita harus lihat dari buah-buah roh.
1: Betul.
2: Yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat itu kita bisa menilai. Yang penting kita lihat dari buah-buah roh pekerjaan mereka, kita bisa tahu. Dalam teguh dalam Tuhan, kadang-kadang mereka membuat kita untuk luntur dalam iman.
1: Betul.
2: Jadi Bapak Charles,
1: yeah,
2: beri kita penguatan, pencerahan, agar kita tetap teguh dalam Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali.
1: Amin.
2: Kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Kak Vero, dan terima kasih Bapak Charles.
1: Baik, shalom. Baik. Shalom.
0: Iya.
1: Tidak ada pertanyaan ya.
0: Tidak ada pertanyaan, lebih kepada memberikan penguatan.
1: Betul,
0: jadi
1: betul,
0: ini
1: betul.
0: Mungkin salah satu hal juga yang bisa memberikan penguatan. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa membangun iman yang teguh,
1: betul,
0: dalam kompleksitas kehidupan dunia dewasa ini. Ini penguatan juga sebenarnya. Seperti apa itu?
1: Baik, terima kasih Bapak Endang yang sudah bergabung bersama dalam acara Mutiara Pagi hari ini. Memang betul apa yang beliau katakan bahwa ya para pengajar-pengajar sesat itu begitu banyak ya tampil di sekeliling kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita terus ya membangun kepekaan ya di dalam mendengarkan akan suara atau kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita membangun iman yang teguh dalam kompleksitas kehidupan dunia dewasa ini dengan berbagai macam ya hal yang mungkin kita jumpai atau kita temui. Ada setidaknya apa yang bisa saya bagikan, ada 5 pokok mendasar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kemudian kita membangun dasar yang benar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita ingat apa yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka di sini kita memahami bahwa sesungguhnya sebuah kehidupan yang dirancang, sebuah kehidupan yang dibangun, sebuah kehidupan yang dikerjakan, tanpa Tuhan ada di dalamnya, maka kemudian pada arahnya kita bisa berjalan ke arah yang salah. Tetapi jika Tuhan yang kemudian mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka kemudian kita akan berjalan pada proses yang benar. Maka dalam praktek secara nyatanya bagaimana? Mari ya kita membangun dasar yang benar dengan membaca akan Alkitab kita secara teratur. Bisa saja ya satu pasal, satu hari, bisa saja ya kadang-kadang bukan banyaknya, tetapi bisa saja satu ayat tapi dia memiliki kualitas ya yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Bisa saja kemudian kita atur waktu mungkin di pagi hari, bisa saja di malam hari ya. Kemudian kita membaca bukan sebagai rutinitas tetapi menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian setelah kita baca ya renungkan Kemudian kalau memang mampu kita hafal, kalau kemudian istilahnya apa ya, pikiran kita masih kuat untuk kita menghafal, maka kita hafal. Tetapi tidak sekedar hafal, mari kita lakukan. Bukan berarti kemudian firman Tuhan itu kita jadikan sebagai mantra ya, tetapi apa yang kita baca, kita hafal itu dia melekat dalam jiwa kita. Contoh misalkan saya ambil salah satu pokok, satu ayat, misalkan dalam Kolose 3 ayat 23 dia berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sesungguhnya kan ayat ini bisa menjadi guidance bagi kita sehingga dalam proses kita bekerja, kita bisa melakukan sebuah tugas tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Itu dalam poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bagaimana kemudian kita terus membangun relasi dengan Tuhan atau komunikasi dengan Allah dalam doa. Ya, kita bisa lihat fondasinya dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Dalam berdoa, ya kita jujur di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita, tetapi juga kita juga menyampaikan kecemasan kita, kekhawatiran kita, dan harapan-harapan kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bahwa ya dalam konteks berdoa, ya berdoa tidak jemu-jemunya ya di hadapan Tuhan. Kita harus ingat bahwa bagi kita sebagai orang percaya ada pepatah yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Sesungguhnya kita bersyukur karena kita tidak dibatasi dengan waktu dalam doa. Jam berapa saja kita mau datang, berapa kali kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak pernah dibatasi oleh waktu. Karena itu maka ya pergunakan kesempatan itu untuk terus berrelasi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita kemudian hidup dalam komunitas atau persekutuan yang benar. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25, jangan menjauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan ibadah. Terlibat dalam persekutuan, mungkin dalam komsel atau komunitas sel, rayon, sektor, dan persekutuan-persekutuan lainnya ya. Untuk apa di dalamnya kita ada? Saling berbagi, saling menguatkan, saling mendorong dalam hal-hal yang baik. Yang berikut adalah melatih ketaatan dalam hal-hal kecil, hidup dalam integritas yang benar, setia pada prinsip-prinsip yang benar, sekalipun ya tidak dilihat oleh orang lain ya. Ketaatan dalam melakukan hal-hal kecil, misalnya mengampuni, memaafkan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, bagaimana kita fokus pada janji Tuhan, bukan pada masalah-masalah yang kita hadapi. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan. Nafas selagi masih ada, maka itu artinya masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri kita, hidup kita menjadi lebih baik. Saya pikir itu ya Kak Vero, beberapa hal penting yang perlu kita lakukan ya di dalam kita membangun iman yang kokoh ya.
0: Baik, dan untuk yang mau bertanya begitu, mungkin mau berdiskusi ya, boleh nih, di line telepon sudah ada lagi, kita angkat lagi ya. Halo, siap ya. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi Opa Emi.
2: Selamat pagi Dok Charlie.
1: Selamat pagi Opa.
2: Iya.
0: Silakan Opa Emi.
2: Iya, baik, menarik firman Tuhan pagi ini, temanya teguh di dalam Tuhan, ya Bapak Charles.
1: Iya, betul-betul Bapak.
2: Bapak singgung tadi itu adalah tentang pengajar-pengajar sesat.
1: Iya.
2: Nah ya, jadi kalau ada pengajar sesat, maka pasti ada pengajar-pengajar yang benar.
1: Betul.
2: Bagaimana kita membedakannya, ya kita membedakannya, itu kita dapat melihat daripada buah-buah yang mereka hasilkan. Kalau buah-buah yang mereka hasilkan berdasarkan buah-buah roh, maka itu pasti pengajar yang benar.
1: Betul.
2: Tapi kalau yang buah-buah yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan buah-buah roh, maka itu pasti pengajar sesat.
1: Betul.
2: Nah, ini ada satu pertanyaan begini Dr. Charles.
1: Iya.
2: Saya pernah mendengar ada seorang pendeta. Saya lupa namanya ya. Saya tidak tahu dari aliran mana itu, dari denominasi mana itu, tapi saya pernah dengar dia mengatakan begini, sebaiknya doa Bapak Kami itu tidak dipakai lagi. Seperti itu dengan dalil bahwa waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak Kami kepada murid-murid kita karena Tuhan Yesus masih ada di bumi. Tapi sekarang Tuhan sudah ada di surga. Berarti kalau kita berdoa jangan lagi itu kepada Bapa tapi kepada Tuhan Yesus. Mm-hmm. Nah ini pertanyaan saya ini, bagaimana itu? Apakah itu ajaran yang seperti itu ajaran yang bagaimana itu? Apa mungkin Bapak bisa sharing lagi kita kan? Ketika saya mendengar itu saya bingung. Iya, karena masa itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kok disuruh tidak lagi, tidak sebaiknya tidak dipakai lagi. Mohon sharingnya Bapak. Makasih. Shalom, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Emi.
0: Iya.
1: Ya, beliau menyampaikan pengalaman ya, karena dia mungkin menonton. Betul. Atau juga mendengar dari khutbah pendeta ya tentang ajaran atau doa Bapa Kami tidak perlu lagi dilakukan oleh orang percaya saat ini karena Yesus sudah ada di surga ya. Ya, oke, memang. Terima kasih Bapak Emi sudah bergabung bersama dalam acara di kesempatan pagi hari ini. Memang kita perlu memahami ya bahaya pengajaran-pengajaran sesat dalam konteks kehidupan kita di zaman modern ini. Saya ambil ya beberapa ajaran dasar ya. Misalkan saja ada ajaran-ajaran yang kemudian hanya menekankan pada sisi kemakmuran ya. Menekankan materi, ekonomi yang melimpah, harta yang melimpah ya, kemewahan dan lain sebagainya, tetapi kemudian tidak pernah menyentuh ya sisi dosa, tidak pernah mengajarkan tentang ya salib, tentang pertobatan, tentang penderitaan Kristus sebagai teladan hidup dari orang-orang percaya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Emi tadi, memang kita juga harus hati-hati dengan bahaya dari digitalisasi iman. Ya. Sekarang itu orang bisa saja kemudian membuat konten menurut maunya dia. Ya. Demi popularitas, demi viralnya, dan lain sebagainya. Maka, ya, kita usahakan agar tidak percaya, tidak gampang percaya dengan apa yang kita nonton, dengan apa yang kita kemudian dengar, atau dengan apa yang kemudian disampaikan, kita baca, dan lain sebagainya, ya. Ada baiknya kita terlibat dalam ya proses pendalaman Alkitab secara sehat ya. Jangan kemudian kita juga menuruti atau mengikuti akan penafsiran yang kadang-kadang hanya semaunya gue saja, hanya semaunya saya. Kadang-kadang ya dia misalkan hanya comot saja pasal atau ayat yang berbicara tentang doa Bapa Kami, kemudian dia menafsirkan menurut apa yang dia mau, apa yang dia inginkan ya. Comot sana, comot sini tanpa kemudian memahami akan ya konteks aslinya dan seterusnya. Maka saya pikir ya Opa Emi, pada prinsip ini kita perlu ya kemudian menerapkan apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 ya, menguji setiap roh ya, bukan kemudian kita telan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh ya pengajar-pengajar yang mungkin kemudian kita lihat ya ada di sekeliling kita, baik di dunia maya, di dunia nyata dan seterusnya ya. Kita perlu melihat bahwa kalau kemudian dalam pengajaran yang dia sampaikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah kita terima, yang telah kita dapatkan dalam konteks komunitas gereja kita, maka saya pikir itu perlu kita hindarkan ya, jangan kita dengarkan, karena itu bisa membawa kita pada ya kerugian atau ya mereduksi akan iman kita sebagai orang-orang percaya yang berjalan pada ajaran yang benar atau ajaran yang sehat. Saya pikir itu ya Kak Vero ya.
0: Baik, ini terkait ajaran sesat lagi nih. Berarti kita juga harus tahu nih bagaimana sebenarnya tipsnya supaya kita bisa terhindar dari bahaya ajaran sesat ini.
1: Baik, terima kasih Kak Vero. Saya pikir fondasi pertama tadi adalah bagaimana kemudian kita bangun dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jangan hanya kemudian kita, kadang-kadang kan seperti saya bilang, tampil di YouTube, dia hanya comot ayat, dia mengandalkan kutipan-kutipan ayat tanpa kemudian dia memperhatikan konteks ya aslinya bagaimana, situasinya bagaimana ya. Saya pikir kita harus belajar ya, sebagai jemaat Tuhan kita harus belajar, jangan juga kita suka yang instan ya. Tetapi mari kita coba belajar bersama-sama dalam konteks persekutuan, dalam konteks komunitas sel, dalam konteks ya kehidupan bersama di rayon sektor. Ada pendalaman Alkitab yang harus kita terus lakukan sehingga kita tidak gampang terbawa arus dalam pengajaran-pengajaran sesat di dunia ini ya. Yang kedua, yaitu setelah kita bangun dasar yang kuat dalam kebenaran firman Tuhan, kita perlu menguji, tadi saya bilang, kita menguji setiap roh, bukan kemudian kita telan bulat-bulat ya. Ajaran-ajaran yang kemudian nampak, dia kalau mengurangi akan kemuliaan Kristus, maka itu harus kita hindari ya. Ajaran-ajaran yang kemudian menambah syarat-syarat tertentu secara tradisional, misalkan perlu ayam merah, ayam putih, ayam biru. Untung tidak ada ayam biru ya. Secara tradisional mungkin kita dapati ya di dalam ya konteks kehidupan kita. Atau mungkin dia menghendaki ya harus memberikan uang dalam jumlah tertentu dan seterusnya. Harus datang dengan misalkan baju putih, tanggal tertentu, hari tertentu. Maka ya saya pikir ini kita juga harus hati-hati ya. Yang berikut adalah kita harus ya memperhatikan secara jeli dengan baik ya. Jangan kemudian pengajar yang hanya memuliakan dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau kemudian kita mendengar pengajar yang memuliakan diri sendiri, atau kadang kita memuja ya para pendeta kita, para pengajar kita lebih daripada Kristus, itu ada bahaya sebab kita bisa masuk dalam proses pengkultusan ya. Nah, itu ada bahaya. Kemudian misalkan para pengajar-pengajar yang hanya tampil cerita, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begitu ya. Kadang-kadang akhirnya yang kita dengarkan ya dia saja, tapi Kristus tidak pernah ditampilkan. Atau kadang-kadang Kristus hanya ditampilkan di akhir. Tuhan Yesus itu baik. Setelah cerita tentang saya, maka di akhirnya Tuhan Yesus itu baik. Saya pikir ini juga kita perlu berhati-hati ya. Jangan kemudian kita telan bulat-bulat ya. Jangan kemudian yang seperti tadi Opa Emi sempat kasih contoh. Tapi banyak kali terjadi kasusnya beberapa tahun yang lalu, misalkan ada pengajar yang kemudian menyuruh umatnya untuk menjual motor, mobil, kemudian pergi ke daerah tertentu untuk menunggu mereka diangkat ya. Padahal ya itu kan terjadi di Balai Endah di Bandung ya. Nah, saya pikir kita tidak harus menelan bulat-bulat apa yang kemudian disampaikan ya. Mari kita cerna dengan baik. Kalau kemudian dasar pemahaman kita kuat, kokoh ya dalam kebenaran firman Tuhan, saya pikir kita tidak akan goyah lari ke sana kemari ya. Yang kemudian adalah bagaimana kita mencari kedalaman kebenaran, bukan sensasi, bukan populer, bukan viralnya ya. Sering ya orang-orang yang kemudian ya viral, para pengajar-pengajar yang viral itu kan mereka mengedepankan, kadang-kadang orang mengedepankan pengalaman-pengalaman supranatural ya. Misalkan saja ya bolak-balik surga setiap hari, itu juga saya pikir kita perlu berhati-hati ya. Kalau tiap hari bolak-balik surga ya saya pikir juga ini kedengarannya memang baik ya, rohani ya, tapi ada sedikit bahaya yang harus kita hindari. Bolak-balik surga tiap hari, bolak-balik neraka tiap hari dan seterusnya. Atau juga kadang-kadang ya artinya kita tidak anti ya kak ya, yeah. Tapi memang kita harus hati-hati. Belum lagi kemudian dia bolak-balik surga kemudian dibilang Tuhan berbicara kepada saya. Nah itu kita harus hati-hati juga ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita akhirnya mengikuti apa yang mereka sampaikan ya. Kadang-kadang kemudian kalau kita terlalu ya mendengar akan apa yang disampaikan saya dan seterusnya, saya kesana bolak-balik Tuhan berbicara kepada saya. Kadang-kadang akhirnya kita lebih dengar suaranya Dia daripada kita mendengarkan apa yang dicatatkan bagi kita dalam Alkitab. Nah, ini yang bisa bahaya. Itu kita bisa jalan salahnya bisa parah-parah itu, Kak Vero. Saya pikir itu ya. Ya, kemudian yang terakhir ya, hidup dalam komunitas yang sehat ya. Karena dalam komunitas sehat, saya pikir kita saling mendorong, kita saling menguatkan, ya, saling membangun dalam kasih. Saya pikir itu, Kak Vero, beberapa tips pentingnya.
0: Baik, dan mungkin tips itu juga sekaligus untuk menutup ya.
1: Siap,
0: seluruh rangkaian renungan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan sekali lagi kepada Pak Pacaran untuk menyampaikan kesimpulan akhir dan doa, ditutup dengan doa.
1: Baik, pendengar Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa kesimpulan penting yang perlu kita pegang dalam konteks kehidupan kita di zaman sekarang ini. Yang pertama, bertumbuhlah dalam pengajaran yang sehat dengan dasar kebenaran firman Tuhan, serta berdirilah teguh dalam satu keyakinan yang kokoh bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat bagi hidup kita. Yang kedua, tertanamlah dalam komunitas yang benar. Bertumbuhlah secara aktif dalam komunitas orang-orang percaya untuk kemudian kita saling memperhatikan, kita saling mendorong, kita saling menguatkan untuk terus hidup di dalam kasih yang benar. Yang ketiga, ujilah setiap roh. Jangan gampang percaya pada apa yang telah kita dengar. Mari kelola dengan hikmat, serta terus berdoa, mintalah ya Tuhan untuk terus membuka jalan bagi kita secara khusus. Jikalau kita menghadapi ya hal-hal yang sulit kita mengerti, maka mintalah bimbingan pada pengajar-pengajar yang ada di dalam gereja, hamba-hamba Tuhan yang kemudian telah menunjukkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan mereka. Saya pikir dengan ketiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka saya percaya fondasi yang benar yang telah kita pegang dalam pengajaran-pengajaran gereja kita akan terus menguatkan kita untuk tetap berdiri kokoh di dalam dasar kebenaran-kebenaran Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, terima kasih untuk bagian dari kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk boleh terus berakar kuat di dalam seluruh akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan-persoalan kehidupan. Memberkati pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, apapun yang mereka kerjakan hari ini, baik dalam pikiran, di dalam seluruh aktivitas mereka, baik sebagai pedagang, sopir, tukang, pegawai negeri, ibu rumah tangga, dan seterusnya. Akhirnya Tuhan memberkati, sehingga apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Tuntun hidup kami pada segala jalan-jalan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.

RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3111.

Dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Delvin Wandi. Pengembangan industri garam nasional di Kabupaten Rotendao memiliki dampak ekonomi besar terhadap masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, proses pembebasan lahan pun harus terurus dengan baik sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkilah Kalena, menegaskan hal tersebut ketika diwawancarai RRI terkait upaya yang terus dilakukan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan Rotendao sebagai lumbung garam nasional di tahun 2027. Oleh karena itu, Gubernur NTT mendorong semua pihak terlibat, baik masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, lembaga pemerintah seperti pertanahan, PUPR, ikut berperan aktif mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut, sehingga Kabupaten Rotendao tidak hanya terkenal dari sektor pariwisata pantai, tetapi menjadi lumbung garam nasional. Terkait pembebasan lahan tambak garam di Kecamatan Landuleko dan Rote Timur, Gubernur NTT meminta pihak pertanahan dan KKP mengurusnya dengan baik, agar tidak ada persoalan di kemudian hari. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Miftah Huda kepada RRI menyampaikan, pelaksanaan program kawasan industri garam nasional di Kabupaten Rotendao merupakan program Presiden Prabowo yang harus dikawal dengan baik. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah perlu ada pembahasan tim terpadu dan tim persiapan pengadaan lahan kawasan sentra industri garam nasional di Rote. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI, A. Koswara menyampaikan, penetapan Kabupaten Rotendao sebagai salah satu pusat pengadaan

pengembangan industri garam nasional merupakan upaya mendukung kedaulatan pangan nasional dan merupakan proyek strategis nasional dari Presiden Prabowo. Koswara juga menyampaikan, pengembangan industri garam nasional di Kabupaten Rotendao bukan saja pembangunan fisik, tetapi strategi ekonomi biru untuk meningkatkan swasembada garam nasional di tahun 2027. Gamki Nusa Tenggara Timur meluncurkan sejumlah program strategis dalam perayaan Dies Natalis ke-64 sebagai bentuk komitmen pelayanan nyata bagi masyarakat. Momentum Dies Natalis ke-64 dimanfaatkan Gamki Nusa Tenggara Timur untuk menghadirkan berbagai program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketua DPD Gamki NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, organisasi tidak boleh terjebak dalam seremoni semata. Sejumlah program strategis yang diluncurkan antara lain, Brigade Serbaguna untuk Tanggap Bencana, Lembaga Bantuan Hukum, Sekolah Demokrasi, Pelatihan Event Organizer, serta Koperasi Ora et Labora. Ketua Panitia, Daniel Tonu menyebut, seluruh rangkaian kegiatan sebagai hasil kerja kolektif yang berlandaskan iman dan komitmen pelayanan. Ia menambahkan, program-program tersebut dirancang sebagai jawaban atas tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan peluncuran ini, Gamki menegaskan posisinya sebagai gerakan pemuda yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata demi perubahan yang berdampak bagi masyarakat luas. Rentetan gempa di Nusa Tenggara Timur terjadi akibat adanya pergeseran pelepasan energi yang sudah lama terakumulasi di bawah bumi. Gempa bumi di Flores dan Lembata adalah getaran tanah akibat aktivitas sesar aktif. Kedua wilayah ini sangat rawan karena berada di jalur pertemuan lempeng, menyebabkan gempa dangkal yang terasa kuat, serta sering diikuti gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tiastama kepada RRI menegaskan, wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tekanan dari arah yang berlawanan, sehingga membuat batuan dalam bumi tertekan dan retak sehingga memicu sesar atau patahan aktif. Sementara itu, dosen pendidikan geofisika, koordinat program Magister Pendidikan Ilmu Sosial, Dr. Rifus Aldrin Punuf menegaskan, gempa bumi yang diikuti tsunami tahun 1992 di Flores merupakan pembelajaran untuk menyiapkan diri menghadapi kejadian di masa mendatang. Lempeng Indo-Australia merupakan lempeng tektonik mencakup benua Australia, Samudra Hindia, dan anak benua India. Lempeng ini terbentuk dari penyatuan lempeng India dan Australia sekitar 43 juta tahun lalu yang terus bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 62 sampai 70 mm per tahun menyusup di bawah lempeng Eurasia. Lempeng ini berada di bagian selatan dan timur Indonesia, mencakup wilayah seperti Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Papua. Imunisasi kembali ditegaskan sebagai investasi kesehatan jangka panjang yang sangat penting bagi masa depan generasi muda. Dokter spesialis anak konsulat tumbuh kembang, Dr. Simplicia Anggraini menjelaskan, imunisasi bukan sekedar upaya pencegahan penyakit, tetapi merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang berdampak luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Menurutnya, sejak bayi lahir, tubuh sudah terpapar berbagai kuman. Tanpa perlindungan imunisasi, bayi menjadi kelompok paling rentan. Melalui vaksinasi, tubuh akan membentuk sistem kekebalan dan memori imunologis yang mampu melawan infeksi ketika terpapar di kemudian hari. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat hingga April 2026, sekitar 2,8 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saxono Harbuwono menyebutkan, imunisasi merupakan intervensi kesehatan paling efektif dan terjangkau dalam mencegah penyakit. Dr. Simplicia menekankan, imunisasi juga berperan dalam menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Ketika cakupan imunisasi tinggi, penyebaran penyakit dapat ditekan, bahkan dihentikan. Senada dengan itu, United Nations Development Program menilai bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program imunisasi selain pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah. Melalui edukasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan memahami bahwa imunisasi bukan hanya kebutuhan individu, melainkan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Kupang kembali melakukan penataan SDM berdasarkan kompetensi dalam struktur organisasi, khususnya dalam jabatan Eselon 3. Sebanyak 170 pejabat dilantik yang meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional hingga kepala sekolah. Wali Kota Kupang menegaskan, pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan birokrasi dengan penekanan utama pada integritas,
sistem kerja dan inovasi. Pelantikan dipimpin oleh Wali Kota Kupang, Christian Widodo, di Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa 28 April 2026. Pengangkatan pejabat dilakukan berdasarkan rekomendasi pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai bagian dari penataan struktur dan peningkatan kinerja birokrasi. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, dilanjutkan penyematan tanda jabatan, dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen terhadap tugas yang diemban. Pelantikan ini juga menandai tahap awal dari proses penataan jabatan yang masih akan berlanjut. Dalam arahannya, Wali Kota Kupang menekankan pentingnya perubahan pola kerja birokrasi dari reaktif menjadi berbasis sistem. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh bergantung pada respon sesaat, melainkan harus dibangun melalui sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kerja lintas sektor dan menolak budaya saling menyalahkan dalam birokrasi. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak dalam satu arah untuk menyelesaikan persoalan secara kolektif. Wali Kota juga menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan jabatan, terutama dalam situasi tanpa pengawasan. Selain itu, pejabat didorong untuk terus berinovasi, termasuk melalui langkah-langkah sederhana yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Kupang dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menyambut hari ulang tahun Kota Kupang ke-140 dan jadi daerah otonom ke-30, Karang Taruna OETT menggelar aksi donor darah. Ketua Karang Taruna OETT, Bambang Pelokila, menyampaikan kebutuhan darah di Kota Kupang sangat tinggi. Oleh karena itu, sebagai organisasi sosial di masyarakat, Karang Taruna OETT merasa terpanggil untuk mendukung kebutuhan akan darah bagi masyarakat di Kota Kupang. Hal tersebut disampaikan Ketua Karang Taruna di Aula Gemit Kefas Kelurahan Oebobo, Selasa 29 April 2026. Lebih lanjut, Bambang berharap agar melalui aksi kemanusiaan tersebut bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Ia juga mengajak setiap masyarakat jika berkenan bisa terlibat setiap aksi-aksi kemanusiaan, terutama donor. Sebab melalui darah disumbangkan bisa menyelamatkan nyawa sesama. Sementara itu, Leonardo Mau, peserta donor dari Kelurahan OETT mengatakan, donor sudah menjadi kebiasaannya sejak masih di bangku kuliah, sebab donor darah juga sangat penting untuk kesehatan diri dan sesama. Lebih lanjut, ia berharap ke depan banyak orang yang tergerak yang mau terlibat dalam aksi donor darah guna memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Ia juga meminta kepada semua elemen masyarakat, terutama Pemda, untuk turut terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama donor darah. Kesehatan dunia penyiaran menjadi penting di tengah arus perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dibendung. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas informasi publik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Baperida NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, menekankan pentingnya literasi digital. Menurutnya, masyarakat tidak bisa menghindari perkembangan teknologi, namun harus mampu memilah dan menggunakan informasi secara bijak agar tidak terjebak dalam dampak negatif ruang digital. Pernyataan kedua narasumber tersebut disampaikan pada kegiatan workshop dan rapat kerja daerah atau Rakerda di Aula Dinas Kominfo NTT pada Selasa 28 April 2026 yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Nusa Tenggara Timur. Keduanya juga menyoroti pentingnya akurasi informasi dalam dunia penyiaran. Berita yang disampaikan kepada publik harus aktual, berbasis fakta, serta bebas dari hoax dan fitnah. Nekat menceburkan diri ke laut di kawasan pesisir, tersangka pencuri helm diamankan pihak kepolisian karena tidak bisa berenang. Seorang pelaku pencurian helm berinisial FB berhasil ditangkap polisi. Pelaku berusaha melarikan diri usai melakukan aksinya dengan cara nekat menceburkan diri ke laut di kawasan pesisir. Namun, diduga tidak memiliki kemampuan berenang, pelaku akhirnya kembali ke bibir pantai. Momentum itu dimanfaatkan Aibtu Mipteru untuk dengan sigap menangkap pelaku tanpa memberikan celah untuk kabur. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik
setelah videonya viral di media sosial sejak Minggu 26 April 2026 lalu. Kapolresta Kupangkota, Kombes Pol Joko Lestari memberikan apresiasi atas tindakan anggotanya tersebut. Ia menegaskan, keberhasilan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap tindak kejahatan serta segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Saat ini, pelaku telah diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung yang siap bertindak dalam situasi apapun. Sebanyak 100 pelaku UMKM yang bergelut di dunia usaha kosmetik, tata rias, pangkas rambut, dan sejenisnya di Kabupaten Kupang mengikuti bimbingan teknis pembuatan kosmetik dan skincare alami dari bahan organik lokal. Kegiatan yang diprakarsai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bekerjasama dengan Komisi 10 DPR RI berlangsung sehari di Sotis Hotel Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 29 April 2026. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil NTT 2, Anita Jakobagah, selaku mediator kepada RRI menegaskan, selaku wakil rakyat di DPR RI, ia ingin menghadirkan para pakar teknologi di dunia kosmetik dan skincare berbahan alami yang ada di BRIN, mengamalkan pengetahuan mereka kepada masyarakat yang memiliki potensi alami. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Gas juga menyampaikan bahwa para ibu rumah tangga maupun putra-putri Nusa Tenggara Timur memiliki bakat mengolah hasil bumi menjadi bahan kosmetik dan skincare secara alami. Ia mengemukakan, Nusa Tenggara Timur sudah memiliki potensi bahan-bahannya, tinggal didorong dan diajarkan bagaimana proses pembuatannya. Pantauan RRI, peserta BIMTEK sangat berharap melalui kegiatan dimaksud semakin menaruh perhatian kepada pelaku UMKM di Kabupaten Kupang. Umumnya, peserta berharap agar ada dukungan modal dan peralatan modal usaha, terutama pengadaan peralatan pembuatan kosmetik dan skincare berbahan alami yang nilainya berkisar antara 50 sampai 70 juta rupiah. Pejabat Badan Riset dan Inovasi atau BRIN, Puji Widodo menyampaikan, teknologi pembuatan bahan kosmetik dan skincare berbahan organik alami direncanakan ditempatkan di daerah sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Ia menegaskan, semua teknologi yang dihasilkan BRIN harus dikembalikan ke masyarakat agar dapat menikmati manfaatnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Delvin Wandi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: cuci piring dulu.
1: Manusia mana tahu kalau aku walaupun terlihat bersih tapi ternyata aku bisa menampung hingga 45 miliar bakteri di tubuhku yang berpori ini.
0: Hah? Ya ampun, ini spons kok kotor sekali. Harus dicuci nih.
1: Kotor? Mana tahu ya. Aku berteman sama 362 jenis mikroba yang bisa menyebabkan keracunan makanan, infeksi kulit, hingga bau tak sedap. Rajin dicuci, masih belum cukup. Aku harus dibersihkan setiap hari dan diganti maksimal tiap 1-2 minggu.
0: Kalau dicuci berulang kali, jadinya ini spons berubah warna dan rusak. Lebih baik diganti sajalah, daripada jadi penyakit.
1: Apa? Aku diganti?

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat, karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: Hi, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih Mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Dan dia kau air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah, ambil air sedikit sa supaya jangan terbuang percuma.
1: Siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Wow! Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak

besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan berikut ini pendengar kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Ibu Meti. Saat ini berada di halaman atau di tempat TVRI ya, di TVRI Kupang, untuk menyampaikan kegiatan yang ada di sana. Langsung saja kita mendengarkan laporan langsung. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Tero. Saat ini saya berada di, bukan di halaman ya, karena memang tadi pagi berada di halaman, tapi saat ini sedang dilakukan jalan santai. Dan kegiatan ini dalam rangka program Bola Gembira yang dilaksanakan oleh TVRI di seluruh Indonesia, termasuk TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan kegiatan ini secara serentak dimulai pukul 7. Nah, untuk TVRI Nusa Tenggara Timur, kegiatan antara lain ada one walk, terus senam, dan kegiatan Bola Gembira lainnya. Dan program ini dinamakan Nonton Bareng Bola Gembira. Dan saat ini kami sedang berjalan santai ya, yang diikuti oleh Kepala TVRI NTT, kemudian Kepala Biro Antara NTT, dan juga undangan lainnya, dan juga keluarga besar TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan mungkin saya ajak ngobrol-ngobrol Kepala TVRI Bapak Jeffrey untuk kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kegiatan. Pak Jeffrey, kegiatan pagi ini kayaknya seru-seru ya. Ini tujuannya untuk apa, Pak?
2: Untuk mempromosikan ke masyarakat yang ada di NTT, karena ini diadakan serentak di seluruh TVRI yang ada di Indonesia. Kami ingin mensosialisasikan bahwa TVRI menjadi media broadcast dan mega khasiar Piala Dunia 2026. Ayo nonton kita rame-rame Piala Dunia, ayo nonton di TVRI.
1: Untuk program kegiatan nonton bareng TVRI, programnya Bola Gembira ini akan dimulai kapan, Pak?
2: Akan dimulai dari awal mulai siaran, kita kalau 11 Juni, tapi kalau di kita berarti 12 Juni akan diselenggarakan di beberapa titik, tapi kami di TVRI tetap menyelenggarakan dari awal sampai akhir. Kami buka untuk nonton bareng bersama di kantor TVRI.
1: Ya, harapannya untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini seperti apa berkaitan dengan program dari TVRI ini?
2: Ya, diharapkan sebenarnya kan program dari pemerintah Pak Prabowo, ingin Piala Dunia ini, ingin masyarakat gembira, ingin menonton bersama, ingin menikmati euforia kelas dunia, maka TVRI ditunjuk sebagai media untuk menyiarkan Piala Dunia di tahun ini. Ayo kita nonton bareng, nonton rame-rame, nonton bersama. Ayo kita nikmati Piala Dunia dengan gambar yang lebih kinclong, karena TVRI sudah digital sekarang.
1: Baik, makasih Pak Jeffrey. Rekan Rani, itulah gambaran kegiatan yang akan diselenggarakan oleh TVRI di seluruh Indonesia. Dan untuk Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki program nonton bareng di halaman TVRI, dan diharapkan bagi masyarakat yang karena tidak semua televisi bisa menyiarkan ya, karena TVRI yang memiliki hak siar, jadi program ini selama penyelenggaraan Piala Dunia akan diselenggarakan juga nonton bareng di beberapa titik, tetapi di TVRI sendiri akan melaksanakan setiap malam, setiap pertandingan disiarkan langsung oleh TVRI. Demikian Rani yang dapat dilaporkan langsung dari TVRI Nusa Tenggara Timur. Saya Meti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk laporan Anda. Ya, Ibu Meti, luar biasa bahwa ternyata TVRI lah yang mendapatkan lisensi resmi untuk pemutaran Piala Dunia live ya, langsung. Jadi buat yang mau nonton nanti di bulan Juni mendatang bisa langsung standby di halamannya TVRI karena akan disiarkan secara langsung di sana. Kita bisa nonton bareng nanti ya, nobar di TVRI. Oke. Baik, mendengar kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: sekitar.
1: Aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut green leaf volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya puluhan warga negara Indonesia WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Kepolisian mengamankan ribuan tabung gas LPG terkait dengan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi. Iran menyampaikan aturan baru terkait dengan garis pantai Iran di Teluk dan juga di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 3 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah melalui Satgas Pemberantasan Haji Ilegal berhasil menggagalkan upaya puluhan WNI yang akan melakukan ibadah haji secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Pada masyarakat untuk diingatkan jangan terpancing apabila diajak ataupun ditawarin untuk ikut mendaftar kepada mereka.
1: Yes. Kami sangat mendukung kampanye tidak ada haji tanpa izin yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kami memahami dan mendukung kampanye tersebut yang ditujukan untuk membuat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah.
4: Sepanjang periode tanggal 18 April 2026 hingga tanggal 1 Mei 2026, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Haji dan Umroh Ilegal berhasil menggagalkan 42 orang calon haji dan prosedural alias ilegal. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Hasan Afandi mengatakan, ibadah haji dapat dilakukan jika ada izin resmi atau menggunakan visa haji dari Kerajaan Arab Saudi. Hasan menegaskan, Satgas dibentuk untuk mencegah upaya praktik haji secara non-prosedural atau ilegal. Satgas terdiri dari berbagai unsur, seperti Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Imigrasi. Negasan itu disampaikan Hasan dalam keterangan pers di Jakarta kemarin.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Berhaji dengan menggunakan visa non-haji adalah ilegal dan melanggar peraturan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sanksi bagi yang melakukannya, mulai ditolak masuk Mekah dan wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina, didenda, dideportasi hingga masuk dalam daftar hitam dan tidak dapat masuk ke Arab Saudi hingga 10 tahun. Jika terdapat warga negara Indonesia yang kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji non-prosedural di atas, kami menyerahkan penanganan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Arab Saudi.
4: Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, modus yang digunakan adalah menawarkan keberangkatan haji tanpa antrian panjang. Selain itu, dengan memanfaatkan visa tenaga kerja, padahal seharusnya pakai visa haji.